Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang papireng. Alhamdulillah saged pinanggihan kalian Mbah Tejo ngadi cara warung gaul. Wah, dina Minggu tanggal terakhiran ing wulan Mei ya lur ya. Ini tanggal 31 Mei 2026. Alhamdulillah kita sih saged pinanggihan kalian perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Nggih. Nggih Mbak Tejo nglenjangi panjenengane sedaya ing adicara warung gaul. Kang badhe nyawiji, kang badhe sarapan, pomane lek dina Minggu ini padha aras-arasen masak yo. Nah aku ora ngenteni dina Minggu lek aras-arasen masake ben dina te. Wis saking wae, weteng luwe, ora masak ya. Kang badhe nyawiji ing warung gaul, monggo saged nyawiji 404-504 utawi saged WA 0815-556-91053 ya ta. Oke, badhe jeng rencangi panjenengan sampai jam pira, Mbah? Paling sampai jam 09.00 wong. Amarga ki mau rodok dhewean. Ki bocil tak tinggal. Ini apa? Adem era mok. Sakke aku dhewe katisen ya apa meneh cacili kok mesake apa jenenge isu-isu budal babah melungker engko jam-jamnya tak tilii bocae rasa kopi apa rasa susu maksudnya didelok. Kang badhe nyawiji monggo langsung kemawon warung gaul.
1: Den di sembah ono adem.
0: Waduh, aku iki rangkepan Pak. Ndi kene aku rangkepan papat endong.
1: Ndi kene kan adem.
0: Lho sumpah aku iki rangkepan papat.
1: Sing muni adem iku lah cangkeme lah awak iku ora adem aja.
0: Ndong. Ki mergo apa ngrasake kuwi cangkeme ngomong adem.
1: Sing muni adem kuwi cangkeme muni aku adem lho adem cangkeme lho muni muni cangkeme lawai kok gak kroso adem.
0: Ora kroso adem piye? Awake ndredeg lathok.
1: Aku boras e. Wong masih isu-isu ya satus lho.
0: Lho iya iya lho aduh aku anu.
1: Kroso kano adem kok.
0: Lah iya aku apa anti air dina iki. Kowe kabare ndok? Wah, alhamdulillah sehat.
1: Kowe piye? Kedama ya, Mbah.
0: Ya sehat kabeh. Alhamdulillah, iya. Ibu e sapa?
1: Ibu sampean iki gandengane.
0: Gandengane. Wis budal dhisik.
1: Walah, ina.
0: Wis wis, Mbah. Lah wis suwe sen piye dah?
1: Gak golekne, Mbah.
0: Heh?
1: Gak golekne, Mbah.
0: Hujane golek.
1: Degene ana ron, degene ana ronda umur 95, Mbah.
0: Lah, tepak kuwi. Eh, jan cocok.
1: Iya. Tapi degene sawah ya, Mbah.
0: Waduh, gegerku bengkong wong. Ora maculi sawah wae, Dus.
1: Loh, ya ora apa-apa, golek karep karep budale maring ngono sampe pakaian.
0: Bagian apa?
1: Sawai.
0: Ora wong sawai digok digowo.
1: Sawah sakedo ya.
0: Larangan iku lak digowo.
1: Lah iya digowo.
0: Ora digowo piye dean ola kowe.
1: Lah iya. Iku lak gak kena tanduri pari jagung.
0: Ora kena, ora kena.
1: Ora kena. Heeh. Lah iya ora kena.
0: Ora iya jane iku beda dhewe.
1: Lah iya iku.
0: Lah iya.
1: Walah. Esok-esok ini ki enak enggak nyau lagu apa ya?
0: Apa ya? Sing rancak, sing semangat tu dong supaya.
1: Anu Mbah. Ke ono.
0: Lo hilang wonge.
1: Gelang kalung Mbah.
0: Tak del.
1: Digadek apa di kon?
0: Si kita ora digadek nota, lagi dikedel kok.
1: Oh.
0: Lah piye tanggal tua yang ini ki ada?
1: Iya pola dompet kemeng.
0: Wah jantenan lo. Gelang kalung ya.
1: Gajian lah.
0: Eh?
1: Masuk udah gajian.
0: Lo piye masuk gajian yo mek liwat.
1: Liwat ngene kebuan yo
0: akeh. Lah mangkane kuwi. Ya wis
1: kan ada buan apa?
0: Sopo omong ora ono piye. Ngelulek ngedum ade.
1: Aduh. Lek nek terani nomor lek nek kene nggo waroko, Mbah.
0: Iya, lha iku kanu malah kudu ndang teko kuwi.
1: Kene iku lek nyinoman nggo waroko sak slop.
0: Ngono ya.
1: Mareng ngono gulane 5 kilo wong wedok.
0: Hmm.
1: Aduh, wis mantep 300 bonjol.
0: Ki siji. Genep ya,
1: lek anggur timbang nyinoman anggur buwe lah.
0: Lah iya, genep 10 ngono wis 3 juta. Ya jenenge dinikmati wae ya
1: jenenge. Dinikmati ae, Pak, wong jenenge dulur
0: kekang. Lah iya,
1: pet ya wong maneh. Heeh.
0: Ben kowe lek misale
1: ono iku diparingi panjang umur sehat.
0: Amin. Nah, ben lek awakmu ono gawe ono repot kan ya.
1: Aku ben lek sunat rinio ya, Mbah.
0: Wong.
1: Aku lek sunat rinio, Mbah. Ku tak tangkepno pantengan ambek anu, ambek jarang kepang.
0: Kowe sunat wedi ya.
1: Iya. Apa, Mbah?
0: Serem.
1: Jadi buwiti ngene. Grandong atau sunat dipoke sak kabeh-kabeh.
0: Lah iya kowe sunat serem bentuke wis jan. Dokter wis wega wis jan.
1: Buwiti ngono.
0: Lah iya.
1: Mendai. Lah moro. Ya apa ya, Pak?
0: Hus. Dokternya girap-girap langsungan.
1: Aku biyen anu Mbah. Di dukun Jawa iki Mbah.
0: Di dukun calak kuwi ya.
1: Iya, Jawa biyen.
0: Ah, le biyen kuwi. Le biyen anjene.
1: Aku kaya celurit iku Mbah kok nekuk ngono gamane cekrek nang.
0: Ora apa jenenge le saiki wis modern.
1: Nek saiki modele gak apa-apa enak di laser ngono
0: wis. Lah iya.
1: Wis ora saiki mari ngono swalan.
0: Le biyen ngenteni. Oh, nak
1: sing kene kayak dikae petat iku yen. Dipetati ngono.
0: Ya iya.
1: Lah, tak mlaku-mlaku klineng-klineng
0: nang. Oh iya, heeh, kanggo sapa wae iki?
1: Salame kanggo Butun yang lagi mingguan.
0: Oh iya.
1: Terus ana Mbak Indah.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Mbak Indah iku gandengane sapa, Mbah?
0: Siapa? Pak Indah.
1: Iya.
0: Yo Mbak Endah yo kok gandengane yo Pak Endah.
1: Yo Pak Endah yo.
0: Iya dah.
1: Aku kok tak jasa lho, Mbah.
0: Lah golek gampange wae.
1: Terus ngono no Mbak Upi Sagita. Terus ngono Mama Yuda. Bu Marlena. Bu Riatin.
0: Iya.
1: Mama Dika gak tau ketok suarane.
0: Heeh.
1: Terus ngono ada Uwidi Neng Leha dan Mbak Utami.
0: Iya.
1: Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Ponco, terus Bu Yatemi, terus ada mana Mbak Cumi Kasatewo yang ada di gelaran Gunung Legi.
0: Oh iya.
1: Aku lagi nyenggoli wong wedok-wedok tok Mbah, lek wong lanang-lanang kaya war saras Mbah.
0: Ngono. Wis blenger boleh.
1: Iya. Boleh ana sing dibore ya, Mbah.
0: Ngono. Iya.
1: Wis kena ana Mbah. Ki ana ngene iki cah rojo ya, Mbah.
0: Jare gelang kalung. Wedes we.
1: Gelang kalung.
0: Wis kadung disiapke gelang kalung iki mas-masan asli iki.
1: Iya wes, iya. Ngono kadung bobong kali, Mbah.
0: Wis kadung kene golek metenteng ade. Oke.
1: Ngono aku tuh gak kentes
0: kan. Wis wis tanggal tuwa iki lho jarak kowe iki kok.
1: Ngono kate nduk aku.
0: Ora nduk to. Kowe tak sawat dhuwit atusan kapok kowe.
1: Lah ing guru-guru wong ngene iki wong entak. Cak guyon bae.
0: Lah iya. Oke.
1: Ya wis ngene Mbak ya.
0: Matur suwun.
1: Nah. Salam sehat keluarga
0: di rumah. Ah iya.
1: Wis cocok kesehatan nih.
0: Anak
1: kudu sehat.
0: Amin.
1: Ya, Dadungan ana cair nang bayaran
0: meneh. Lho piye to? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grandong kowe mau ya to. Selamat liburan dong. Wah, Grandong lagi pengen liburan. Nah, dina Minggu, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Request sambal kemangi. Salam sehat. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya pengen gabung sabar ya to. Aturke sik gelang kalung. Gelang kalunge engko digawe. Urap-urap sambal kemangi iki. Lah kok larang menuh rabu-rabu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setenggalados, kasal komadiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Kedang Pamireng. Kaseing warung gaul kau dengan Injang Meniko. Lantintan Meniko, dino iki, dino minggu tanggal telung bolo siji Mei, rong ewu nem likur iki. Bertepatan kalian Hari Raya Trisuci Waisak. Rong ewu 570 BE. BE kuwi apa Mbah? Buddhis era. Iki kanggo dulur-dulur penganut agama Buddha gitu. Lan dina iki bertepatan wah iki dadi hari libur nasional wong. Nanging kok dina Minggu. Oh, iya padha abange ya. Jadi dinten menika hari Raya Waisak gitu guys juga hari Raya Waisak agem dulur-dulur kang ngrayake lagi apa jenenge perayaane dina iki berpusat ing Candi Borobudur Magelang. Ana sing budharana. Di tema peringatan Waisak Nasional tahun menika Dharma sebagai sumber moral dan kebijakan dengan subtema cinta kasih sumber perdamaian dunia. Ki bulan Mei wake libure Mbah koyoke ya ora apa-apa ya anjene wis wayahe prei ate piye maneh ya to. Bulan ngarep koyoke entek enek preine. Wah, bulan si ono. Apa jenengi suro? Pre ini malah mendeni. Masih alinali suroan. Mantan buyar wisan. Bulan ngarep ya dah. Nah, ki kang badhe nyawiji monggo kawan kosong sekawan kansel kosong sekawan lan WA ugi. Warung gaul.
1: Ya, warung
0: gaul. Gaul.
1: Apa
0: ndelok tanggalan? Lho piye kene yo? Aku ndelok tanggalan percuma yo.
1: Ndelok tanggalan yo apa
0: tanggal labange. Tapi yo tetep kene ora ono. Ora melok ya wong.
1: Ora kate abang
0: lah. Ora oh, ora duwe abang beluas ku tanggalanku ireng tok. Nyapa?
1: Salah deleng.
0: Kaget dinginan. Oh, lho ya adem tenan makane iki putuku ora tak jake kok mulai adem sake. Kolek mengkeret dadi sak botol bocahku. Eh bocah cilik lek mengkeret kan dadi sak botol.
1: Apane iku?
0: Eh?
1: Apane?
0: Lho bocahe, putuku. Oh.
1: Kalau amoret mangkaret kena kaya khawatir ya.
0: Nyapa?
1: Yo enggak ya khawatir tambah mangkaret tambah.
0: Kok? Wah, aku malah mangkaret malah seneng kok. Belanja.
1: Temenan.
0: Maaf.
1: Temenan.
0: Kandani yo. Saya itu lah wong nganggur kok tuh. Tegaya apa gak kanggo ya?
1: Ya kan ane dok dia tu gilek ruwo ya.
0: Eh?
1: Tu gilek ruwo ya.
0: Lu yorar?
1: Nanti nanti gilek no gak apa? Tadi gue
0: yo lah kan jawab sentek. Kambingnya sudah selesai, gue sentek loh. Jorami ae kuwi iki. Nek kesempatan piye?
1: Yo kae kuwi aku tak sarapan ana matur
0: tenan. Nah, ya ya kudu sarapan sik to. Kowe pengen iki apa? Jorami rame iki. Wingi oleh korbane tak dol.
1: Iya ya
0: korban. Iki aku gawe gule, gawe sate.
1: Aku rupane kok bolak-balik.
0: Lah iya, wingi ki oleh ndas telu kok. cewemblong lo tak cewemblong nona gini dandang gue ora tak irisi. Utuh.
2: Sebentar lagi RRI.
1: Sirah
0: mendes. Lo kowe wedhus kok sirah lo wedhus iki ndes to ya ya. Yo lek awake dhewe wedhus iki ndes.
1: Lah
0: lha
1: itu
0: ndak sama sirah iki. Ngapa? Lek gak gak gak. Loh, sing dine? Lek apa jenenge wedhus sapi kuwi yo. Wis ate mbok basa. Eh?
1: Lak
0: klotok yo ndas to, ndas iki kucing eh.
2: Jadi, kalau kamu mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026,
0: pantengin terus Pro 2. Nyapa kok wedi badan? Ya, ya, kalau udah si klotok kok wedi dah.
1: Iya, aku yang ngono mendeli.
0: Kok aku dong tahu ono tumon iwake kedip. Kowe iwak apa sing kedip? Ayo aku pengen ro.
1: Iya, wong ta mendeli.
0: Boyo lele, boyo klotok, boyo iwak hiu ro yo mendeli.
1: Bahasa
0: ini mbak
1: asing ya,
0: mendeli
1: apa itu mbak?
0: Mendeli
1: kuih ya, bahasa apa
0: ibu ya? Ya bahasa Jawa
1: mendeli
0: lah ya bahasa Jawa iya,
1: melulu
0: kok bisa melulu?
1: Iya, iya kan bahasa ini mendeli lulu yang sama kan?
0: Melu
1: melulu
0: karo mendolo?
1: Mendolo kan agak keluar.
0: Wow. Oh iya.
1: Enggak tahu metu ya Kak Mendolo.
0: Ora. Enggak tahu. Kok sing liyane kok. Ada suahe kowe iki kok.
1: Ngomong lu penuh dengan kehati-hatian.
0: Iya.
1: Konotasinya enggak ke mana-mana.
0: Enggak ke mana-mana. Nanging lek misale gawe binatang, gawe apa jenenge kewan kuwi ya ora usah dibasani.
1: Kalau ngomong itu konotasinya kita artikan yang sekarang
0: oleh lelai ya, ya kudu itu yang benar, kudu yang tepat
1: kalau yang foto-foto kata metu gak apa? Ya kan? Benar kan pertanyaan
0: iya kadang-kadang ini kan metu itu koma iya kan? Lah iya, saya kira metu itu koma kok nah
1: suwe ya kak, tau metu ya
0: kok? Aku anjane suwe kok gak siaran isuk suwe ana lek 3 wulan ya. Ora tau metu, heeh. Edine ya kok. Tak selep kowe. Kowe tak selep ngono. Eh,
1: main to to opo iku, Mbak?
0: Nih, kandhane iki nggae gule sate iki krengsengan ndas wedhus utuh.
1: Aku
0: bawa cok mau
1: beli
0: tas, tapi
1: kan
0: gak tau.
1: Ya paling
0: anu ini,
1: boleh itu,
0: nunggu pengarannya. Ngapa?
1: Beli lah kan nana.
0: Kayaknya ini lek kono. Bapak itu,
1: ngata,
0: ini saatnya kecil kiri kan ya. Lah iya, boleh ya. Apa jenisnya, barang wewehan.
1: Kecil
0: kiri kan ya. Kiri kan ya. Lah kowe oke misale
1: eh
0: nek kowe kok nek kowe pas apa jenenge ngene iki kan sesulit kang hamang suasana Idul Adha kowe ya saben omah kowe mesti apa masak daging iya dah lah kowe senengan biasane kowe lek misale duwe daging ngono iki senenge dimasak apa
2: masa
0: minggu 5 iya mbok iku daging mentok daging lembu kuwi biasane Ki
1: Haji Joko dimasak terlalu matang
0: nah terus
1: 1 Juli 2020
2: segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081
0: ayo nang anu bangil
2: 6 0074
0: lah yang golek sate komo ini bangil Pakde
3: sampai Jumat mulai pukul
0: 8 sampai 4
3: sore.
1: Apa-apa coklat.
3: Kuatan masal Minggu 5 Juli 2020.
0: Kakak. Ini ngomong ke sate.
1: Lah
0: iki kok dadi kaya apa ngapa sok bakar wingi keturun gosong dadi ateng kok. Panggah tak dol wae. Keturun aku lagi kipas. Saiki lah ora golek mbiyen kan apa nggae kipas biasa. Wah, saiki modern aku ora tau gawe kipas dadi apa tak tinggal lapo-lapo. Terus mari ngono leye-leye keturun gosong.
4: Saya
0: kalau kita kompresor udah nambah teman berdua ya. Kompresor angin ngono kuwi toh.
4: Kamu teman berdua.
1: Oh. Dan untuk informasi. Saya kira kompresor dikupas aja dan jam
0: 8. Ya entek areng e, Pak De.
1: Malang
4: raya.
0: Higienis piye? Mawus. Areng tuku areng tuku mek 2000. Lah wong areng tuku mek 5000. Disebul kompresor gak sampai 5 menit ya wis nyunyut arengku. Higienis tenan, resik sak areng-arenge. Kaya bangga kowe iki. Ini malah mulo soro aku. Kalau misalnya areng entek aku gak apa lho ya.
1: Aku
0: wedang anget lah. Wedang anget, kopi jahe apa STMJ apa makai ki wedang anget iki apa nget-ngetani kenal pot. Lah iya anget tenan no.
1: Tapi mang
0: nanti
1: itu
0: ya
1: lebih
0: anget sih
1: aku
0: kok adem. Wis kok. Nang ngene iki lek mbediding ngene iki paling soro aku. Paling
1: apa?
0: Hah, ora apa-apa. Ma. Lah aku sarungan wis rebutan karo putuku kok. Ndik sok di omahe sarung mek kare siji. Heh.
1: Sarung yang nang kliru itu ya. Kok legone golongan nang dhuwur kok ya sarung ya. Iku rebut
0: ya. Heeh. Nek misal iki iso ndukur kan ya dadi. Berasat. Tak kareti kalau ngisor tak kareti. Jadi butuh kulek melbu ngono iku ndek nji apa jenenge jingkrung ngono sira ketok kok. Hai.
1: Kemateng
0: wedang
1: iku lho korene to.
0: Lho, wedang ya. Iki lho, rungokke. Wah, wah, kok. Eh, iki lek adem ya. Wedang ora sampai 5 menit langsung anyep. Elingku iki ngecomku wis panas e kok. Tak gawe ngoceh karo kowe kok anyep apa wisan. Oh berarti kowe ku anyep kok.
1: Iya menan.
0: Eh?
1: Anyep apa aja.
0: Lah iya.
1: Gelem
0: ngoteh. Gah ngoteh kowe. Mboyo ngoteh liyane. Ngoteh kok kowe kok wegemen.
1: Ono
0: bae
1: sing
0: permono bae ono sing anget lene. Ora tah, ora wis. Utien dhewe. Iku apa kok? Apa kok? Adus wae kowe. Kok
1: goreng ambek tiba anu wingi.
0: Nah iya, sego goreng iki ben ora keseleten tak gawe dodo. Loh, sego goreng kuwi kok aku lek mangan sego goreng ya to. Kae sebagai penjual kuwi kan harus bisa merasakan toh, wah lek mangan sego goreng ora enek duduwe iki nyereti. Lagi segogolnya nggak kayak itu tuh. Jangan bening lah. Tepat dong kok.
1: Kok goreng itu rasa baring. Heeh. Itu semua
0: kayak tadi selewangen ini. Kandani, kok kayak nyombor.
1: Ya, kayak itu kayak jenang arang-arang kampung.
0: Sing tak herani kuwi ya kaya. Wong segogo wong apa jenenge sego wis mateng. Kayak sik digoreng. Boyo sego putih ngono tok ngono.
1: Akhirnya
0: nasi berhasil
1: loh ya.
0: Lah iya. Wis mulai apa jenenge mau panen digeblok. Mari digeblok, dideprok, dislep.
1: 16
0: sampai 25 tahun. Punya identitas diri yang sah. Oh, wong ngono ngeblek ngedusi ambek. Lah iya. Oleh dadi berhasil didang. Orang marem digoreng. Lah kok bayangke kowe ngono paling nyunyut paling kok. Aku bayangke Eko digeblok. Mah ngono Eko dideplok. Dikosek terus didang. Mari didang digoreng.
1: Eko paling ora nyunyut.
0: Ora nyunyut tok wis ora rupa. Ora rupa wong. Itulah. Manis cari gue manis toko Jepang. Siapa? Woi, ini kira adem-adem suara tangi bocahku. Tenan. Adem-adem ini guys melungker. Gue ngerti Trenggiling ya. Le kandhani bocah. Heh.
1: Wong iku kok ora ngopo-opo mung kareng.
0: Iya, Kak. Kok gawe wong titik. Titik kuwi yo adem titik ngene iki yo. Waduh, ora ora sobo pawon. Wong mudhun teko ambene ora.
1: Kok
0: iso mong. Kaya lagi salam teko Mama Diga, pokok Bunda Diatin, Bu Marlena.
1: Oh iya, oh ibu-ibu kate ya?
0: Iya.
1: Biasa ibu-ibu sing garek, sing nganget no. Masih itu sing nang pawon.
0: Ah iya nganget jangan, biasanya. Iya nganget
1: jangan, garek nang panas. Ini ya jangan bisa no, mateng no. Itu lho, itu lho. Siapa no?
0: Dicelup no tanganmu kok. Tapi ane apa wong wedok kuwi masih adem masih apa kuwi tetep sregep ora kaya kowe. Adem didi ngono wis mengkeret kuwi ya segah lape-lape lapo.
1: Koy
0: siapa omong? Kowe ngerti? Kowe ngerti bekicot aku? Eh?
1: Delok wong-wongane.
0: Lah iya kowe ngerti bekicot ta? Lah mlaku lak tenep, temek. Eh kowe lek adem bocahku ngono kok. Temek. Ah, temek, temek. Teko teko kamar nang pawon, ya lho. Mudun amben jam 6 jam 5 isu. Jam 5 isu iku mudun amben teko pawon setengah rolas awan. Kandhani. Lah. Bane bocah kuwi anjene ireng. Wes ayo
1: mangan bareng bae, Pak.
0: Ayo wis yo.
1: Ayo mangan bareng karo iki mate. Matange wis anyep.
0: Kandan ben ora. Kandani ben ora keseretan kok ya.
1: Iki enak kok.
0: Kok kita kayak susu
1: ditumpangi kerupuk
0: mana? Loh, kerupuk kok. Ya dawang oh, kayak
1: kerupuk ora ora guring ane kilek kerupuk
0: itu. Tenan. Kowe ngerti aku duwe kanca. Aku duwe kanca ya sampai saiki mulai zaman dal sampai zaman dul ya. Mulai cilik kuwi. Kuwi lek mangan kerupuk kuwi dikom sik. Sumpah ya tenan iki. Dadi kerupuk dia tuku kerupuk ngono iku ya misalnya sak plastik ngono kan. Yeah. Nah, terus mari ngono ya, soto biasanya le mame ku biasanya soto. Yeah. No kerupuknya dicelup nih. Mulai zaman dal sampai zaman dul ngono. Mulai cilik sampai saiki le saiki maklum ya untune sentek bocah iki. Tembe nak cek bocah. Lah kandhani ya. Le cikal bakal sebelake asli teko dheke. Nek nah, kerupuk dikom aku ngene iki nyapo kowe tuku sing mateng tuku mentah iki lho mbok kom. Lah
1: iya.
0: Lah kok ora goreng wae sing mentah iki. Dikom. Delay yo. Iki teko dheke.
1: Lah rambae podo-podo lah iku. Ono ane dikom apa kok. Sapu.
0: Lah iya lagune apa iki, Kro?
1: Ya kalau sing ngetah kena ta.
0: Iya.
1: Kosongnya oleh, anjir nih, gak kosong, gedruk kok.
0: Udung sarapan, sikil bukan gedruk.
1: Mari oleh keringet, oleh liye, oleh di baitu.
0: Oke. Iya.
1: Berani lur, ngantur ya
0: kok. Yang jenis kebiasaan ini ngono. Ini maklum, baik.
1: Kadang lantur ya, gak oleh akeh.
0: Kandan ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kono Pak Eko ya to. Sing ono ing ndi yo omahe lali ya. Yo nyapo komputer rada error iki wong. Wong Mbah ora ngerti kok iket mau mandek wae. Ya wis iki lagune aturke dhisik ya. Soale iki menake dhisik iki komputer rada ora pati geneh. Waduh kok sampean Mbah lho ya mesno aku.

0: umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

maki bata cowonten keperluan menikah bata cowon pamit guys. Matur suwun kawi katosan jenengan nyuwun gunge samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngani penggalih saking Gracia Jalan Candi Panggung 58 Malang kula matejo ngaturaken wilujeng enjang juga ngeliburan lan tanca jagi kesehatan panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان حمّ قاطب إنسون هنغرود سكرتانين بروكاتن مغرس ركّت لارود للارانين تماه بركه سكو كان سيناندم.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
2: Dasar sotoy.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Minggu 31 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, dosen ilmu komunikasi Universitas Merdeka Malang, Irma Mufita Yulistiyowati MIKOM, mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial. Menurutnya, etika digital penting diterapkan dalam penyebaran informasi, kini berlangsung sangat cepat. Irma mengatakan pengguna media sosial harus memikirkan dampak sebelum membagikan sebuah informasi. Ia menyebut satu unggahan dapat menyebar luas hanya dalam hitungan detik. Irma menjelaskan masyarakat perlu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai sebuah unggahan. Menurutnya banyak orang hanya membaca judul tanpa memahami isi informasi secara menyeluruh. Ia menambahkan perkembangan kecerdasan buatan atau AI juga membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi asli dan palsu. Kondisi tersebut dinilai rawan memicu penyebaran hoax di media sosial maupun grup percakapan. Selain hoax, Irma juga menyoroti maraknya ajaran kebencian dalam kolom komentar media sosial. Ia menegaskan kebebasan berpendapat berbeda dengan provokasi yang menyerang pihak lain secara pribadi. Menurutnya, komentar negatif sering muncul karena pengguna merasa aman menggunakan akun anonim atau akun kedua. Padahal jejak digital tetap dapat ditelusuri dan berdampak panjang terhadap kehidupan seseorang. Irma lalu mengajak generasi muda membantu mengedukasi orang tua terkait penggunaan media sosial secara perlahan. Ia menilai pendekatan yang baik lebih efektif dibanding mempermalukan orang lain karena menyebarkan informasi keliru. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berlibur bersama keluarga.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Dari ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, suara budaya Nusantara. RRI.

0: Saudara pendengar, pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami akan segera menghubungkan diri bersama program 1 RRI Malang untuk mengikuti dialog atau talk show dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak, yaitu dengan topik makna Hari Raya Waisak, dengan narasumber Nimade Dami Astri SAG, penyuluh agama Buddha Kabupaten Malang, dan juga narasumber kedua Bapak Agus Sumarto ST, pegawai Kementerian Agama Kota Malang, dan juga Bapak Suwono SAG, penyuluh agama Buddha Kota Batu. Untuk itu, dengan presenter Setiorini SAG, penyuluh agama Buddha Kabupaten Malang. Untuk itu, saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan juga selamat mengikuti.
1: Sangat istimewa, terutama bagi umat Buddha di seluruh dunia, karena pada kesempatan ini kita merayakan Hari Raya Waisak yang ke-2560 Buddhis Era. Baik, yang selanjutnya untuk lebih memberikan inspirasi dan makna pada kesempatan ini, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sosoknya sangat inspiratif, karena beliau-beliau ini merupakan para narasumber, para tokoh yang selalu melayani umat, terutama di Malang Raya. Baik, yang pertama telah hadir bersama kita Ibu Nimade Dami Astri. Beliau ini adalah penyuluh dari Kabupaten Malang. Beliau ini adalah Sri Kandi yang hebat, yang selalu memberikan pelayanan kepada umat, khususnya di Kabupaten Malang. Dan beliau ini dikenal dengan namanya Ibu Kadek, walaupun beliau ini namanya Nimade Dami Astri, tapi panggilannya Ibu Kadek. Dan selanjutnya saya perkenalkan narasumber yang kedua adalah Bapak Suwono SAG. Beliau adalah penyuluh agama Buddha Kota Batu. Beliau ini terkenal dengan pelayanan umat yang luar biasa, khususnya di Kota Batu. Dan selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Bapak Agus Sumarto. Beliau adalah pegawai Kementerian Agama Kota Malang. Sosoknya sangat luar biasa dalam pengabdian dan pelayanan keagamaan di Kota Malang. Baik, untuk selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di RRI Malang. Senang sekali berbincang bersama dalam dialog spesial Hari Raya Waisak kali ini. Sebelumnya saya ucapkan namo buddhaya. Kabarnya bagaimana? Saya nggih, sehat nggih. Oh, saya. Nah, kabarnya sehat ya. Sehat pikirannya, ya. Sehat batinnya, sehat jasmaninya, sehat kantongnya. Nah, itu yang terakhir. Oke. Mengawali talk show pada pagi hari ini, yang pertama saya ingin mengorek lebih dalam tentang makna Waisak ya, kepada Ibu Kadek. Nah, apa sebenarnya Ibu makna Hari Raya Waisak bagi umat Buddha itu apa?
2: Terima kasih Bu Rini. Sebelumnya saya sampaikan namo buddhaya Bu Rini. Nah, Hari Raya Waisak kalau di agama Buddha itu sangat sakral, karena Hari Raya Waisak itu termasuk hari besar umat Buddha. Kadang disebut juga sebagai Hari Tri Suci Waisak, di mana merupakan hari yang paling sakral dan penting dalam agama Buddha karena memperingati tiga peristiwa penting yang dialami oleh Pangeran Siddhartha yang kelak menjadi Buddha dan guru agung umat Buddha. Begitu Bu Rini.
1: Mungkin ada tambahan dari Pak Suwono sama Pak Agus, monggo Pak Suwono ya. Lebih dahulu.
3: Kalau Bu Kadek ngomongnya sakral-sakral Bu ya. Ya memang kalau disakralkan itu dalam tata ritual memang sakral begitu ya. Tapi Hari Raya Waisak bisa juga dimaknai sebagai sebuah perayaan yang bukan hanya seremonial ya, atau hal-hal yang hanya berlangsung tahunan begitu ya. Tapi pada intinya adalah lebih mendalami tentang penghayatan ajaran Buddha yang dinamakan Dhamma dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan tema Waisak tahun ini, yaitu Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, maka mengangkatnya adalah tentang nilai-nilai moral itu. Bagaimana Waisak ini akan lebih bermanfaat kepada orang lain ataupun makhluk lain. Nah, salah satu contoh misalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang selain seremonial, ada misalnya kegiatan ekoteologi, penanaman pohon, pilah sampah, kemudian ada ekoenzim dan sebagainya, pelepasan satwa dan sebagainya, yang sering kita disebut dengan bangsen itu ya. Nah, acara-acara itulah yang kemudian akan menjadi manfaat lebih bukan hanya untuk umat Buddha tetapi untuk seluruh umat beragama, bahkan mungkin berguna juga untuk makhluk-makhluk lain. Nah, ini kalau kita memaknai Waisak dari sisi yang bukan hanya seremonial. Mungkin itu. Silakan Pak Agus mungkin Pak ada Agus pendapat.
4: Iya, terima kasih. Mungkin enggak jauh dengan Pak Suwono sudah menyampaikan kalau makna Waisak ini mungkin secara seremonial ya memang sakral. Cuman kalau bagi saya mungkin ada penambahan juga yang kita lakukan seperti bakti sosial, terutama kalau saya memang konsennya di donor darah ya. Nah, salah satu bakti kita juga untuk bisa melakukan, kalaupun kita secara bergu atau jumlah banyak tidak bisa, diri kita sendiri melakukan hal-hal itu. Saya pikir juga bermanfaat untuk orang lain itu. Karena sebenarnya apapun perayaannya, kalau bagi saya, apakah kita sudah berubah dari tahun ke tahun kita mengikuti perayaan demi perayaan-perayaan itu? Sebaik-baiknya orang itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana di momen Waisak ini kita juga bisa mengambil, kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bahkan juga yang lebih banyak untuk lingkungan dan orang yang membutuhkan. Saya pikir itu.
1: Oke, kembali lagi ya, tadi Bu Kadek menyampaikan bahwa ada tiga peristiwa penting dalam peringatan Hari Raya Waisak. Tiga peristiwa penting itu apa? Mohon dijelaskan sehingga para pendengar bisa mengerti, oh Waisak itu memperingati apa saja. Tiga peristiwa penting itu coba dijelaskan.
5: Baik, dalam Hari Raya Waisak itu kita memperingati tiga peristiwa penting. Itu semuanya terjadi di bulan Purnama, di bulan Waisaka. Walaupun beda tahunnya, tetapi sama terjadinya di bulan Purnama. Adapun tiga peristiwa penting itu, yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Nah, Pangeran Siddhartha itu lahir di Taman Lumbini dan beliau lahir itu berjalan 7 langkah mengucapkan, akulah yang tertua, inilah kelahiranku yang terakhir. Nah, seperti itu. Karena kelak Pangeran Siddhartha itu akan menjadi seorang Buddha, guru para dewa dan manusia. Terus peristiwa yang kedua adalah pencapaian penerangan agung, di mana Petapa Gotama mencapai penerangan agung di bawah pohon Bodhi. Beliau menemukan obat untuk orang sakit, orang lahir dan kematian. Jadi beliau setelah bermeditasi, setelah menjadi petapa Buddha, mencari obat untuk manusia supaya tidak menderita lagi, yang seperti saya sampaikan tadi, tidak lahir lagi, tidak sakit lagi, tidak mati lagi. Nah, itu adalah penemu obatnya adalah Pertapa Gotama. Dan karena beliau menemukan jalan menuju lenyapnya duka itu, beliau mencapai penerangan agung di bawah pohon Bodhi, yang kelak menjadi Sang Buddha Gotama. Terus yang ketiga, wafatnya atau parinibbananya Sang Buddha di Kusinara. Beliau wafat di umur 80 tahun. Jadi sudah mengajarkan Dhamma, sudah mengajarkan ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu disebut Dhamma, yang sudah tadi disinggung oleh Pak Suwono. Itu diajarkan kepada semua makhluk tanpa melihat agama apapun waktu itu. Karena Sang Buddha itu, Pangeran Siddhartha, lahirnya di India. Pada zaman itu berkembang agama Brahma. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhammanya tidak mengenal siapapun itu, agama apapun itu, mengajarkan kepada semua makhluk yang mau belajar. Jadi itulah tiga peristiwa penting yang diperingati di hari Waisak.
1: Baik Ibu. Selanjutnya, apa sebenarnya sih pesan utama yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada umat manusia melalui Waisak ini, Bu?
5: Pesannya, ya, kalau merayakan Waisak ini adalah sebagai refleksi diri, di mana saat yang tepat di bulan Waisaka ini untuk merenungkan kembali ajaran Sang Buddha. Ada cinta kasih, kasih sayang, di mana kalau di agama Buddha itu diajarkan kita mencintai, menyayangi semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang kita sayangi, makhluk hidup lainnya pun kita sayangi. Makanya kita di dalam agama Buddha itu ada kata Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembali lagi ke perayaan Waisak, kita merefleksi diri, di mana kita harus merenung, sudah berbuat baikkah kita, apa yang sudah kita lakukan. Karena kita bisa merefleksi diri dari pengalaman Buddha, di mana Sang Buddha mengajarkan sebagai seorang manusia itu harus berjuang. Selama kita hidup kita harus berjuang, berjuang untuk mendapatkan dan menambah hal-hal yang lebih baik supaya hidup kita menjadi lebih bahagia. Begitu.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Suwono.
3: Pesannya.
1: Iya.
3: Bukan pesan dan kesan ya ini. Baik, mungkin kalau kita bicara pesan Sang Buddha sendiri sebelum beliau parinibbana itu menyampaikan waya dhammasankara appamadena sampadeta. Artinya hidup ini tidaklah kekal, akan selalu berubah. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Nah, pesan ini hampir mirip kalau kita bicara tentang kewaspadaan. Orang Jawa bilang iling lan waspodo. Beja-bejane wong sing iling lan waspodo. Artinya dalam konteks kewaspadaan inilah umat Buddha diajak ketika merayakan suatu perayaan, jangan hanya bertumpu pada nilai sejarah saja atau seremonial saja, tetapi lebih nyata lagi pada praktek nilai-nilai keagamaan. Salah satu contoh misalnya dengan praktek upawasa. Kalau bahasa umum itu puasa. Jadi umat Buddha menjelang Waisak ini menjalankan upawasa dengan praktek atasila atau 8 latihan kemoralan. Ada lagi misalnya dengan menjalankan praktek pengendalian diri dalam rangka memperkuat kesadaran. Penting karena kesadaran itu tadi impactnya ke iling lan waspodo tadi. Orang yang sadar itu berarti orang yang selalu iling. Orang yang tidak sadar, ya, seolah-olah
1: orang mati,
3: orang yang sudah meninggal gitu ya, hidup tanpa berguna gitu istilahnya ya, tanpa kesadaran ya, seperti itu. Nah, saya kira itu mungkin hal-hal yang kaitannya dengan apa pesan yang mungkin dimaknai sebelum beliau parinibbana, yaitu waya dhamma sankara apama dina sampadeta. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh.
1: Baik, sebenarnya bagaimana sih Pak Suwono, bagaimana umat Buddha itu memaknai Waisak itu dalam kehidupan sehari-harinya itu bagaimana Pak?
3: Kalau kita bicara umat Buddha memaknai Waisak, itu sebetulnya banyak pandangan ya. Tetapi ada beberapa konsep yang bisa kita lakukan sebagai umat Buddha, yaitu yang pertama dengan memperkuat kesadaran dan pengendalian diri. Nah, ini
1: sadaran.
3: Nah, tadi kesadaran lagi, itu yang utama. Lek wong dadi umat Buddha harus berkesadaran. Makanya sekarang ada lagi meditasi yang pengembangan dari Vipassana Bhavana, mindfulness, artinya perhatian penuh pada apa yang kita kerjakan. Ini berkesadaran. Nah, dalam implementasi sehari-harinya, berkesadaran itu apa? Berbicara dengan sopan, jujur, integritas itu harus ada. Ini cari orang pinter banyak, tapi cari orang jujur susah kita ini sekarang, gitu ya. Menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, terus menjaga emosi, kemarahan, harus hidupnya disiplin, penuh tanggung jawab, gitu. Nah, ini hampir sama yang disabdakan oleh Sang Buddha dalam Yamakawaga itu, sair 1 dan 2, yaitu berimpitan, yang berarti pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah pemimpin, pikiran itu adalah pembentuk. Nah, jika kita berbuat atau berpikir dengan pikiran buruk, nah, pikiran buruk bagaikan seekor lembu yang menarik roda bedati. Nah, tapi sebaliknya, jika kita berpikiran baik, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya.
1: Berarti selalu mengikuti kita.
3: Iya, jadi kalau kita pikiran buruk, atau istilahnya di Buddha itu aku salah cita, berpikiran buruk, maka itu hasilnya adalah hal-hal yang buruk. Karena ini pelopor, jadi pikiran itu akan berdampak pada tutur kata dan tingkah laku. Nah, tapi kalau kita berpikiran baik, maka apa yang kita ucapkan, pasti nanti kata-kata yang sopan, jujur, menyejukkan, tidak menyakiti, tidak melukai. Nah, ini yang diharapkan. Jadi dengan pikiran-pikiran yang baik itulah diharapkan nanti kita bisa mempraktekkan ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Itu yang pertama, seperti itu.
1: Jadi sebenarnya memang pikiran itu adalah pemimpinnya ya Pak ya. Ya Pak Agus ya. Ya, pemimpin dimana kalau kita berpikir yang baik, maka ucapan dan perbuatan kita pasti baik. Sebaliknya juga kalau kita berpikir buruk, maka ucapan dan perbuatan kita juga buruk. Baik, berlanjut ya Pak Suwono. Sebenarnya nilai apa saja yang dapat diterapkan sih masyarakat umum di perayaan Waisak? Nilai. Ya, nilai apa saja, Pak?
3: Baik, kalau kita bicara nilai, itu bukan nilai angka ya. Kalau nilai angka
1: bukan
3: itu
1: nilai di rapot ya.
3: Yang tertinggi dikatanya 10 sempurna. Tapi angka yang tertinggi itu 9, Bu.
1: Kenapa?
3: Iya, betul itu katanya. Kalau bicara kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 itu karena ada gandengannya 1. Gitu.
1: Ditolong angka 1 gitu ya.
3: Iya, jadi ada yang menolong. Ya, nilai-nilai yang mungkin bisa kita praktekkan dalam pelaksanaan ini, yang pertama adalah cinta kasih dan welas asih. Metta dan karuna. Nah, cinta kasih itu, tadi Bu Kadek sudah bilang, yang pertama cintailah diri sendiri. Nah, apakah kita sudah mencintai diri kita? Satu contoh paling gampang loh, mencintai diri itu ketika kita keluar rumah itu pasti kan memperhatikan diri kan. Gak mungkin kita dalam kondisi belum cuci muka, bangun pagi langsung ileret dreweran blonjo, gak mungkin itu. Tapi pasti mencintai diri sendiri, berarti dia datang keluar itu sudah dalam posisi yang sempurna. Itu contoh mencintai diri sendiri. Setelah itu mencintai orang lain, makhluk lain, tanpa membedakan. Ya gak usah ini si A, si B dari agama A, agama B, suku A, suku B, itu gak perlu. Karena Sang Buddha sendiri mengajarkan ini adalah ajaran untuk semua makhluk. Bukan umat Buddha kalau gak praktek pun ya gak akan berguna kan begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan mempraktekkan nilai kedamaian dan anti kekerasan. Kita boleh berpandangan beda, memang kita beda, kan gitu ya. Coba tubuh kita ini ada yang sama enggak?
5: Enggak ada.
3: Kalau tanya audien bisa. Telinga kiri dan telinga kanan itu sama enggak kira-kira?

0: bukan anak muda saja, yang tua itu kalau kita tidak terkendali maksudnya repot itu ya. Pengendalian diri itu penting. Karena puasa atau upawasa itu pada intinya adalah praktek pengendalian diri, bukan bicara apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Nah, contoh misalnya kalau puasa misalnya boleh merokok misalnya. Memang dalam tulisan di 8 sila itu enggak ada bunyinya merokok. Ada enggak? Enggak ada, bagus ya. Nah, tapi di situ upawasa penekanannya adalah pada pengendalian diri. Mampu enggak ketika kita menjalankan puasa untuk tidak menikmati apa yang kita sukai? Nah, itu penting sekali dalam pengendalian diri. Terus lebih jauh lagi ke nilai hidup sederhana dan bijaksana. Kemudian toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ini penting. Nah, sekarang ini ada 58 orang biku lagi melaksanakan Indonesia Walk
1: for Peace.
0: Peace atau disingkat IWFP. Kalau orang tahunya itu Tudong gitu ya. Jadi beda.
2: Dulu Tudong,
0: ya dulu dikenal Tudong. Tudong itu jalan kaki tanpa bicara sebetulnya, tapi sekarang kan banyak ketemu di mana titik mana itu bicara.
2: Memberikan berkah di jalan, nah, juga ya.
0: Akhirnya sekarang menjadi perjalanan damai dan sekarang sudah sampai di Pasuruan menuju Sidoarjo. Nanti sampai Candi Borobudur tanggal 31. Itu dalam rangka apa? Membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan penting. Anak cucu kita ini nanti butuh lingkungan yang bersih, sehat. Jangan kita nikmati sekarang. Ya, anak-anak kita harus kita sisakan untuk nanti ya. Kemudian yang ketujuh ada introspeksi diri dan perbaikan diri. Nah, seperti Pak Agus tadi ya. Jadi kalau Waisak itu ya, ayo introspeksi diri. Perbuatan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum, kan gitu ya. Nah, yang terakhir itu semangat berbagi dan kebajikan. Nah, kalau kita hari raya itu pasti ya, kalau di desa itu sampai seminggu katanya Bu Rini ya.
1: Open house.
0: Nah, open house itu ya, sama ya. Kalau mungkin di musim terkenal dengan apa itu namanya? Kalahampil.
2: Kalahampil gitu juga.
0: Ya, di Buddha juga ada namanya anjang sana atau open house itu ada. Nah, itulah 8 nilai Bu yang bisa kita terapkan dalam merayakan Hari Waisak.
1: Ya, pada saat ini kan kita itu di kehidupan, masuk di kehidupan modern ya Pak ya. Apa-apa serba teknologi, serba digital ya kan. Terus di kehidupan modern itu kan banyak sekali tekanan. Ya, tekanan secara ekonomi, tekanan secara apa ya, mental ya toh. Nah, ini bagaimana ajaran Buddha membantu seseorang hidup untuk lebih tenang itu seperti apa? Mungkin dari Pak Agus dulu biar ini.
3: Ya, memang kalau kita lihat kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang katanya dari Ibu tadi secara teknologi digital, kita dibilang ketinggalan. Cuman jangan salah, kita juga dulu dari nenek moyang kita berasal dari yang tidak mengenal hal-hal seperti itu. Katanya sih ya baik-baik aja. Nah, kenapa yang sekarang ini kita sudah mengenal, kita merasa kalau kita tidak mengikuti, kita ketinggalan. Sebenarnya teknologi itu bagi saya netral-netral saja. Sama juga dengan api dan dengan pisau. Kalau kita pakai dengan kondisi yang memang sesuai dengan kebutuhan, api kita pakai untuk masak air ya bisa jadi minuman, masak nasi bisa jadi nasi. Sama juga dengan pisau, kalau kita pakai untuk potong bawang, potong daging bisa bermanfaat untuk kita, hasil-hasil yang kita potong. Tapi seandainya kalau kita balik, pisau itu kita pakai membunuh orang, atau api itu kita pakai untuk membakar orang atau membakar rumahnya orang, kan jadinya kan negatif ya. Nah, sama aja dengan teknologi. Kalau kita pakai dengan kondisi-kondisi baik aja, baik-baik aja. Tapi coba kalau kita pakai dengan kondisi yang tidak baik, mungkin untuk scam, menipu orang lain, atau bahkan mungkin kita terjun di dalamnya yang tren sekarang ini pinjol. Bayangkan, itu kita yang mungkin meminjam, bisa sampai anak cucu buyut, bahkan mungkin apanya lah, itu bisa ditagi oleh si peminjam. Nah, itu kan apa ya, luar biasa gitu loh. Kalau bagi saya pribadi, saya mungkin tidak bisa tidur ya.

0: kalau seandainya saya berada di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, saya pinjol apa ya, susah banget lah. Maksudnya kalau menurut saya pikirnya gimana saya membayarnya, karena ya kita harus mengukur diri kita ya. Kita mau melakukan sesuatu itu kita harus melihat kekuatan kita seperti apa dalam berbagai versi yang gitu.
1: Bu Kade ya, biar nggak ngelamun ini.
2: Agak aneh ini, agak ngantuk ini ya.
1: Nah,
3: mikir sobor Bu Kade.
2: Mikir ini tadi pandangan agama Buddha tentang teknologi. Nah, kalau di dalam agama Buddha kita ngikuti aja perkembangan teknologi. Karena apa? Memang dibutuhkan dalam kehidupan kita, tetapi seperti pendapat Pak Agus tadi mengatakan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau seandainya kita mengikuti kayak sekarang semua anak, semua orang, semua yang ada di dunia ini sudah pegang HP Android. Kalau itu disalahgunakan akan menjadi hal-hal yang buruk. Tetapi kalau diarahkan ke jalan yang benar, tidak akan terjadi hal-hal buruk. Karena di dalam agama Buddha itu ada sila, ada aturan kemoralan yang menjaga kita, yang harus kita praktekkan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Pak Suwono katakan tadi, dalam agama Buddha itu harus sadar, selalu sadar, eling tur waspodo. Jadi kita sebagai umat Buddha tetap menyikapi dengan baik, dengan tenang, karena kemajuan teknologi itu harus kita ikuti. Kalau kita nggak ikut, nanti kita dibilang kuno dan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Di kalau seandainya kita punya HP itu ya, kayak Android itu, tidak hanya melihat hal-hal buruk seperti dracin kayak gitu ya, seperti yang lain-lain itu ada penipuan, ada apa di HP itu, tetapi bisa dimanfaatkan. Kita bisa belajar dari HP itu. Contoh anak-anak sekolah itu ya, kalau dia lagi belajar kesusahan tentang materi yang dijelaskan oleh gurunya, dia akan masuk Google. Nah, itu contoh kita manusia yang memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, kayak gitu. Tetapi kalau itu dimanfaatkan tidak baik, seperti jadi apa itu, gamer gitu ya, lupa waktu main game, lupa waktu belajar, lupa semua, lupa. Nah, itu berarti bukan Buddha, bukan sadar. Jadi kesadarannya berkurang. Nah, begitu Bu Rini.
1: Ya. Pak Suwono, mungkin bisa ditambahi bagaimana istilahnya ajaran Buddha itu membantu seseorang untuk lebih tenang di kehidupan modern saat ini itu.
3: Iya. Dengan banyaknya kemajuan teknologi ini bukan berarti kita anti teknologi, tidak boleh. Karena sekarang pun kita duduk di sini dengan menggunakan teknologi semua ini. Mic aja ini teknologi. Kalau tanpa mic kita mungkin tidak harus ngomongnya teriak-teriak begitu ya. Nah, untuk menjadi tenang itu, maka praktek kesadaran itu bisa dilatih, yaitu melalui meditasi. Nah, pengendalian diri itu meditasi. Dalam agama Buddha, meditasi itu ada dua macam. Namanya samatha bhavana dan vipassana bhavana. Jadi meditasi atau samadhi itu disebut dengan dua hal tadi, bhavana, samatha dan vipassana bhavana. Kalau samatha lebih pada objek-objek untuk mencapai ketenangan, bisa menggunakan objek anapanasati, pernafasan, atau objek cinta kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini penting dilatih sejak dini. Sebetulnya meditasi itu bukan hanya fokus ketika kita harus mencari tempat yang sunyi gitu kan ya. Orang-orang itu kan hanya berpikir, oh lek wong meditasi kayak zaman biyen
1: duduk diam,
3: semedi gitu ya. Semedi itu bahasa populernya topo ya, bagus ya. Topo nek guwa ora mulih-mulih, ha mulih-mulih keluargane lali gitu kan ya. Topo. Tapi justru orang dulu itu sudah mengajarkan topong rame. Nah, bagaimana kita bisa bertapa di tempat keramaian? Artinya, bagaimana kita ini bisa selalu terkendali baik dalam tutur kata, pikiran maupun perbuatan kita dalam kehidupan di masyarakat. Contoh misalnya dengan sesama teman begini. Ya, kita pun harus terkendali, gitu kan? Jangan sampai nanti ucapan kita, perbuatan kita menyakiti orang lain. Nah, ini pelatihannya hanya dengan cara duduk diam, melihat diri ke dalam, waspada tadi, lihat ke dalam, berarti melihat diri ke dalam, bukan melihat orang lain. Ya, kalau melihat orang lain mudah ya, pepatah aja mengatakan debu di seberang lautan itu tampak jelas, gajah di pelupuk mata itu
2: semut.
3: Oh, semut. Gajah di pelupuk mata itu tidak nampak.
2: Tidak kelihatan. Nah,
3: gitu loh. Tapi
1: padahal gajah
3: semut di seberang lautan kelihatan. Itu kelihatan jelas. Jadi kesalahan orang lain itu lebih bisa kita lihat, tetapi kesalahan diri sendiri kadang kita lupa itu ya.
2: Enggak sadar kalau salah, Pak.
3: Nah, ini jadi healing lan waspada atau melatih kesadaran itu penting dilatih bagi siapa saja.
1: Baik. Tadi Bu Kadek sempat menyinggung tentang cinta kasih dan welas asih ya. Nah, sebenarnya apa sih makna cinta kasih dan welas asih itu dalam momentum Waisak saat ini?
2: Baik, seperti yang sudah diuraikan Pak Sono tadi ya, cinta kasih dan ulas asih di dalam momen Waisak ini, kita ada acara, kita memperingati Waisak itu dengan cara bakti sosial. Di mana-mana digaungkan Gema Waisak ada bakti sosial. Jadi kita peduli sama sesama kita, kita peduli sama lingkungan kita. Kalau contohnya peduli sesama kita itu, kita bisa berbagi rezeki, berbagi apa yang kita miliki kepada manusia lain atau orang lain. Terus kalau kita peduli sama lingkungan kita, kemarin di perayaan serangkaian perayaan Waisak itu kita juga mengadakan penuangan ecoenzim. Itu namanya cinta lingkungan. Kita tidak ingin lingkungan kita tercemar. Makanya kita menyayangi semua yang ada di dunia ini, kita sayangi. Penerapan dari cinta kasih, kita mencintai, kita menyayangi tanpa batas dan tanpa melihat siapapun itu, makhluk apapun itu. Karena kita tahu semua makhluk butuh kedamaian. Semua makhluk ingin damai, hidup dengan tenang. Begitu, Bu.
1: Baik. Selanjutnya kembali ke Pak Suwana ya. Saat ini media sosial sering memicu kebencian dan konflik. Ya, kita banyak melihat berita-berita yang sangat apa ya, membuat miris sehingga menyulut emosi. Nah, bagaimana sih ajaran Buddha memandang hal tersebut?
3: Baik, dalam Dhammapada dijelaskan cukup jelas ini. Ya, maka waka sair lima. Nah, ini ya. Nahi wirena wirani. Nah, itu bahasa Pali ya. Samantida kuda janang. Awirena cak samanti esadhamu sanantano. Bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci atau dengan cinta kasih. Nah, jadi kalau kita bicara media massa, memang media massa ini jangkauannya cukup luar biasa. Berita yang benar bisa jadi salah, berita yang salah bisa jadi benar. Maka kita sebagai umat Buddha atau umat beragama harus punya prinsip sharing dulu atau saring dulu sebelum share. Nah, jangan tahu-tahu di share berita, bahkan berita itu tidak benar, tapi saring dulu kebenarannya. Nah, Sang Buddha mengajarkan ehi pasiko, datang lihat dan buktikan. Jadi kalau ada berita itu diteliti, apakah berita ini ada unsur kebenarannya atau justru batak menyimpang dari kebenaran. Kalau itu bermanfaat untuk di-share, lakukan share. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya jangan di-share. Nah, lebih dari itu, kadang itu di media massa itu, kita ini istilahnya orang itu menjadi orang yang apa ya, kepo gitu ya. Contoh saja lihat status orang. Padahal status itu bukan untuk kita. Tapi kita ini sudah kepo duluan, ini cocok nyindir aku. Nah, ya enggak ya?
2: Baper itu Pak, namanya baper.
3: Ya kepo itu namanya. Itu kepo. Jadi status itu bukan untuk kita, tapi kita ini merasa gitu loh ya. Seolah-olah, wah deh, ini Pak Suwono ini nyindir saya itu, kata Bu Kadek gitu ya. Nah, terus jangan juga dikembangkan ajaran balas dendam. Ini juga enggak baik. itu balas dendam itu sia-sia, yaitu membalas apa kejahatan dengan kejahatan. Nah, sesuai syair tadi ya, selalu kembangkan cinta kasih, cinta kasih itu. Kalau cinta kasih, oh kok susah ya merelakan orang untuk yang menyakiti saya ini. Ya, maka kembangkanlah dengan cara melatih meditasi. Nah, kembali ke pancaran cinta kasih. Nah, jadi kalau media-media memang ya kita harus saring dulu sebelum share. Sama dengan kalau kita membuat media juga begitu, teliti dulu sebelum di share. Nah, tubuh ini.
1: Ya, baik. Sekarang kembali lagi ke narasumber ketiga ya, Pak Agus ya. Beliau ini dari Kementerian Agama Kota Malang ya, Pak Agus. Bagaimana Pak Agus, semangat Waisak itu dapat memperkuat toleransi antar umat beragama?
0: Ya, dalam hal ini Kementerian Agama sudah menetapkan bahwasannya yang pertama Waisak ini adalah hari raya apa diliburkan secara nasional. Jadi berarti hari raya umat Buddha yang sudah memang ditetapkan sebagai hari raya yang libur secara nasional. Bahkan ada apa cuti satu hari sebelumnya atau setelahnya, biasanya seperti itu ya kalau perayaan hari raya agama. Nah, saya rasa itu sudah salah satu bukti bahwasannya pemerintah punya andil atau ikut apa ya, ada urun tangan untuk memperhatikan juga bahwasannya di Indonesia ini agama itu ada berbagai macam yang memang harus Kementerian Agama naungi, karena memang ya Kementerian Agama bukan hanya untuk satu agama. Jadi kementerian ini mengurus semua agama yang diakui yang ada di Indonesia. Sebenarnya juga salah satunya plus salah satu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cuman memang tidak terlalu diekspos yang selain agama-agama yang resmi ini. Nah, jadi saya rasa memang sudah banyak perannya Kementerian Agama di situ. Apalagi kan di dalam masing-masing agama juga ada hubungan yang istilahnya hubungan antar umat beragama dengan agama yang lain, dan juga hubungan umat beragama ini dengan pemerintah. Jadi saya rasa perannya cukup besar. Makanya dengan sudah ditetapkan seperti itu, ya kita yang memang ada di dalamnya atau kita yang sebagai umat beragama ini, bagaimana kita bisa menjaga sikap toleransi kita juga terhadap agama yang berbeda. Begitu.
1: Iya. Selanjutnya apa peran umat Buddha itu sendiri ya dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk seperti ini? Apa perannya umat Buddha Pak Agus di situ?
0: Saya rasa peran-peran yang sudah dilakukan umat Buddha ini sudah cukup banyak. Mungkin memang kita tidak bisa mengatur orang yang dalam jumlah banyak mengikuti sesama dengan keinginan kita. Ya minim kita dari keluarga-keluarga yang punya keinginan baik untuk bisa bertoleransi, inilah yang memang perlu dikembangkan sehingga dari yang kecil bisa menjadi menengah dan menjadi besar, dan dalam jumlah yang banyak orang-orang yang punya pemikiran bahwasannya saya ini dalam menikmati kemerdekaan di negara ini juga dikasih bisa merayakan hari besar keagamaan saya, agama saya seperti Waisak ini, kita bisa ikut membantu pemerintah, minim lingkungan kita masing-masing kita bisa saling bertoleransi, menghargai bahwasanya kalau kita tidak mau diapa-apain orang ya kita jangan ngapa-ngapain, kita saling apa merasa bahwasanya saya hidup tidak sendiri, saya perlu toleransi. Yang seperti saya ngomong tadi, sebaik-baiknya orang itu ya bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan sekitar.
1: Ya, mungkin bisa ditambahi dari Ibu Kadek.
2: Peran umat Buddha ya. Ya. Tadi gitu ya, peran ya. Umat Buddha ya. Dalam menjaga toleransi.
1: Iya,
2: nah, peran umat Buddha itu sudah menjaga toleransi sekali, di mana di masyarakat sering kita temukan ketika ada hari-hari besar agama lainnya, kita juga di umat Buddha mendukung. Bahkan karena saya posisi di Malang Barat ya Bu ya, yeah. Di Malang Barat itu moderasinya cukup bagus. Ketika saudara kami yang Muslim sedang mengadakan puasa, kami ada komunitas lintas agama itu ikut menyokong, ikut berpartisipasi, membuat gerakan 1000 takjil dibagi oleh komunitas lintas agama.
1: Luar biasa.
2: Gitu, Bu. Terus yang lainnya, kita juga di umat Buddha juga ikut menjaga lingkungan, di mana kita di lintas agama juga sering datang untuk ikut bersih-bersih tempat ibadah, memperhatikan tempat ibadah apapun itu, karena saya tadi udah bilang semua makhluk itu pingin bahagia, semua makhluk itu ingin berdampingan hidup dengan tentram. Nah, seperti itu. Jadi kami sebagai umat Buddha juga mempraktekkan ajaran Buddha, dimanapun tinggal berbuatlah yang lebih baik, yang bisa membahagiakan diri kamu sendiri dan orang yang ada di sekitar kamu. Begitu, Ibu.
1: Wah, luar biasa ya. Jadi perannya luar biasa ya. Di lingkungan saya juga seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya ada kegiatan di suatu tempat ibadah, misalnya masjid, itu kita umat Buddha, umat Kristen itu berbondong-bondong untuk membantu. Ini satu bentuk toleransi, juga satu bentuk peran umat Buddha. Mungkin Pak Suwono ada yang ingin disampaikan?
3: Iya, kalau peran itu kita awali dari diri sebetulnya ya. Jadi ya, membangunkan niat baik untuk membantu sesama tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun golongan. Jadi itu harus dibangun oleh kita sebagai umat Buddha. Nah, kita harus memahami bahwa kita ini pasti akan mengalami perubahan. Hidup kita ini tidak kekal. Karena hidup kita tidak kekal, maka kita harus berkontribusi membantu dan merawat orang lain. Nah, kalau peran-peran banyak ya dalam membangun kerukunan. Kalau misalnya di Kota Batu sendiri, Kota Batu itu sudah cukup toleran karena mendapat Harmony Award pada tahun 2020. Harmony Award karena ada 3 kampung kerukunan yang sudah berdiri. Salah satunya ada di desa saya, itu Desa Mojorejo. Dan itu ada namanya Kampung Kerukunan Umat Beragama. Di sana itu ada 3 agama. Jadi kalau Natal, ya kami sebagai umat Buddha, umat Muslim itu berkunjung atau bersilaturahmi, bahasa umumnya ya. Kalau kita nyebutnya anjang sana ke rumah-rumah yang merayakan hari Natal. Idul Fitri juga begitu. Umat yang Nasrani dan umat Buddha pun rame-rame ke rumah tetangga yang merayakan hari Idul Fitri. Nah, kemudian sama ketika nanti kita Waisak, kita yang gantian menerima tamu dari teman-teman yang beragama Nasrani atau Kristen dan Islam. Nah, bahkan kegiatan-kegiatan seperti ada takbir keliring itu selalu melibatkan pemuda lintas agama di tempat kami. Itu ada, itu pemuda Abiyuha namanya. Jadi pemuda ini lintas agama, ini selalu membantu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada pindapata dan sebagainya itu kalau di Buddha, kalau di Kristen ada Natal dan perayaan-perayaan lainnya. Nah, kemudian yang jelas kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia tadi yang mungkin Pak aku sebutkan, sekarang kalau dulu 5 sekarang 6 umat beragama, ya juga ada teman-teman dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga kita harus selalu berkomunikasi karena kerukunan itu bisa terjadi kalau kita sering berkomunikasi. Nah, setelah berkomunikasi kita bisa berkolaborasi. Setelah itu kita akan menjadi serasi,
2: bisa berekspresi gitu.
3: Nah, setelah serasi baru kita bisa berekspresi artinya. Seperti itu.
1: Tindakan ya, nyata langsung ya. Ya, baik. Selanjutnya kembali lagi ke Pak Agus nih. Mengapa nilai perdamaian itu sangat ditekankan di ajaran Buddha? Dan ini sesuai dengan tema kita. Ya, Pak Iswono ya. Dharma sebagai penjaga perdamaian kalau tidak salah. Monggo silakan.
0: Ya, dari judul yang Ibu sampaikan tadi, Dharma menjaga perdamaian, itu sudah jelas bahwasanya dari diri kita sendiri secara pribadi kita tidak kepingin juga kalau di dalam kehidupan kita atau keluarga yang paling kecil itu juga tidak damai, maksudnya tidak tenang. Seperti yang dikatakan dalam Parita Suci juga bahwasanya hidup di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Nah, apabila kita hidup di tempat itu kita merasa tidak tenang, tidak damai, ya gimana ya? Kita mau melanjutkan kehidupan ini, mau berekspresi segala tadi seperti yang dibilang termasuk dalamnya harmoni kan tidak bisa. Nah, makanya kita menjaga perdamaian minim pada diri keluarga kita sendiri, bahkan bisa naik ke yang lebih besar dengan lingkungan RT atau RW yang paling kecil itu. Itu semua harapan warga, saya rasa seperti itu ya. Jadi memang kita sebagai umat Buddha punya peran penting, ya kita menjaga dan bisa juga berbagi informasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwasannya ya toleransi itu penting, yang seperti dibilang tadi, telinga kiri beda dengan kanan, tapi fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan. Mata kiri beda dengan mata kanan, sama-sama bisa untuk melihat. Nah, kesamaan inilah yang sebenarnya yang perlu kita rawat bersama walaupun kita berbeda.
1: Ya baik, selanjutnya adalah pesan singkat untuk pendengar RRI Malang dalam menyambut Waisak tahun ini, intinya closing statement dari masing-masing narasumber. Monggo dimulai dari narasumber pertama, Ibu Kadek.
2: Baik, marilah kita di tahun ini merayakan Hari Waisak dengan perenungan, dengan penuh kesadaran, mengembangkan cinta kasih, welas kasih tanpa batas, tanpa melihat siapapun dia, apapun latar belakangnya, dan tidak melihat agama apa. Ya. Tetap kembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Suwono, monggo closing statement.
3: Baik, yang suci dan penuh berkah ya di tradisi Waisak, di tengah-tengah kehidupan yang modern dan penuh dengan dinamika kehidupan, mari kita rayakan Waisak dengan memperkuat moderasi beragama atau kerukunan antar umat beragama, menjaga persatuan bangsa, membangun kepedulian sosial, serta menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera untuk kita semua.
1: Nah, yang terakhir kepada Pak Agus, silakan Pak Agus.
0: Ya, kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada dan umat Buddha yang berbahagia, di sini saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2560 Buddhis Era tahun 2026. Pesan saya sih semoga tali persaudaraan, cinta kasih, kekerabatan yang selama ini sudah kita lakukan di minim yang paling kecil di lingkungan keluarga, lingkungan RT RW kita, bahkan sampai yang lebih besar, semoga tetap selalu terjaga. Kita jaga toleransi yang sudah kita bangun bersama pribadi di masing-masing keluarga kita. Semoga Indonesia selalu damai, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan damai untuk kita semua. Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, para pendengar RRI yang berbahagia, tidak terasa kita telah berada di penghujung dialog kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber atas berbagai inspirasi dan pesan kedamaian yang telah dibagikan. Semoga peringatan Hari Raya Waisak tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga bisa meningkatkan semangat dalam berbuat kebajikan dan menjadi momentum untuk memperkuat cinta kasih, kebijaksanaan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, saya ingin menutup acara ini dengan sebuah pantun. Bunga teratai tumbuh berseri.
3: Cakep.
1: Indah mekar di tepi telaga.
3: Cakep.
1: Selamat Waisak untuk seluruh umat Buddha.
3: Cakep.
1: Semoga menambah kebahagiaan bagi semua makhluk di alam semesta.
3: Sadu, sadu, sadu, sadu.
1: Saya selaku host pamit undur diri. Sekali lagi kami bersama mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti untuk spesial ya memperingati.
2: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti rangkaian talk show dalam rangka peringatan Hari Waisak yang jatuh pada hari ini Minggu 31 Mei 2026. Tentunya kami mengucapkan selamat Hari Raya Waisak dan saat ini Anda kembali bersama Pro 4 RRI Malang.
3: Kemudian yang jelas kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia
4: tadi pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Minggu 31 Mei 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daerah Operasi Daop 9 Jember masih terpantau tinggi pada momentum akhir pekan. Hingga Sabtu 30 Mei 2026, sebanyak 20.385 penumpang tercatat berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun yang berada di wilayah Daop 9 Jember. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah mengingat masih terdapat perjalanan kereta api yang beroperasi hingga malam hari. Tingginya pergerakan penumpang juga telah terlihat sehari sebelumnya pada Jumat 29 Mei 2026. Daop 9 Jember melayani sebanyak 22.146 penumpang. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan tingginya okupansi menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan pada akhir pekan maupun masa liburan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budime yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
4: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 12. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
7: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Atas kansel koma 3 pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Atas sarangan kalian kula budi mengge para kata pamireng wonten adicara catur laras dinten menika Minggu 31 Mei 2016. Nah, di bertepatan kalian Hari Raya Waisak nggih ingkang diperingati seluruh umat Buddha wonten seluruh dunia termasuk Indonesia, lan setiap tahun ini nggih para kathah pamireng perayaan sak menika ugi tamtunipun selalu menarik mekaten nggih, menarik minat banyak orang karena memang tradisi dan juga acara yang kan digelar di Candi Borobudur terutama kalau di Indonesia nggih. Anangin tasik kata para kathah pamireng ingkang dereng semerep nggih napa niku Waisak. Nah, ternyata perayaan Waisak sak menika saking sampun berlangsung saking apa nggih sak dereng-derengipun dados sampun dangu ngaten nggih. Nah, Hari Raya Waisak sak menika sangat erat nggih kalian kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama sebagai Sang Buddha mekaten para kathah pamireng. Nah, untuk tahun 2026 sendiri Waisak niki diperingati pas hari Minggu ini nggih tanggal 31 Mei 2026 dan ini berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 menteri dan ditetapkan bahwa Hari Raya Waisak termasuk hari raya besar nasional dan menjadi hari libur nasional. Jadi puncak peringatan dilakukan di kawasan Candi Borobudur. Nggih, terus pun sejarah anu Waisak niki para kathah pamireng pun terbukti-bukti niki budhe kutip saking detikbali.com nggih. Mangke budhe balik-balik kalian panjenengan ngantos jam setunggal. Dados sugeng midhangetaken sesekaran saking Pro Sekawan RRI Malang suara budaya Nusantara.

0: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Ya terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
2: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat Minggu 31 Mei 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Budiono Wirawan resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Probolinggo oleh Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin di ruang Puri Manggala Bakti Balai Kota Probolinggo pada Jumat 29 Mei 2026 malam. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilaksanakan atau disaksikan Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, pimpinan DPRD Kota Probolinggo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pejabat Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan pemerintahan Kota Probolinggo. Sebelum dilantik sebagai Sekda definitif, Budiono Wirawan menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Probolinggo, dan ia terpilih setelah melalui tahapan seleksi bersama dua kandidat lainnya. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan proses pengisian jabatan Sekda kali ini menggunakan sistem manajemen talenta atau SIMATA yang telah diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menurutnya, Kota Probolinggo menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan sistem tersebut dalam proses pengembangan karier aparatur sipil negara. Ia menjelaskan saat ini terdapat sekitar 5.000 ASN dan P3K yang sejak dipetakan melalui sistem manajemen talenta. Kedepan, mekanisme tersebut akan digunakan dalam pengisian berbagai jabatan strategis di lingkungan pemerintahan Kota Probolinggo. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tanggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Alah, mana sih ini tempatnya?
5: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
4: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
5: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
4: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
6: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
4: Oke, siap, Bu.
5: Ih, kok gak terima kasih sih?
4: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
7: Loh,
4: kok sawah?
7: Loh,
4: kok sungai?
5: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
6: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
9: Ini infonya.
10: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Santos Gasol Romantico perempat era di Malang suara budaya Nusantara perokat dan pamereng tasik sesarangan kalian Budimi petal meniko uki dalam rangka memperingati hari raya Waisak mekaten nggih. Terima kasih matur sembahnuwun. Nah ini kalau kita berbicara biasanya apa saja sih tradisi mekaten nggih, tradisi wonten hari raya Waisak sak meniko perokat dan pamereng. Ya, Waisak sama niko buatan ananging hari besar semata mekaten nggih, ananging ugi tiga peristiwa suci engkang berkaitan kalian kehidupan Sang Buddha mekaten. Nah, peristiwa kasebat dikenal sebagai Tri Suci Waisak nggih. Iki budhe kutip saking detikbali.com dan diyakini bahwa ketika peristiwa sama niko terjadi saat purnama di bulan Waisak. Terus peristiwa pertama ingin meniko kelahiran Pangeran Siddhartha 600 tahun sebelum Masehi dan kelahirannya ke dunia menandai sebuah era engkang benjang mekaten nggih kelak mekaten ini sakit memberi pencerahan kepada seluruh dunia mekaten. Dan peristiwa kedua adalah mencapai penerangan ketika Pangeran Siddhartha sama niko melihat banyak hal wonten luar istana seperti orang sakit, orang tua, orang lapar dan juga kematian. Dan dia bermeditasi dan saat melakukan meditasi di bawah pohon budi, dirinya mendapat pencerahan dan kebenaran sejati mekaten. Itu untuk peristiwa kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga gimana, ketika Sang Buddha akhirnya wafat dan terjadi saat saat berusia 80 tahun, dia meninggal dalam keadaan parinibbana atau kondisi terbebas mutlak dari siklus kelahiran dan kematian. Jadi Triwai Suci Waisak ini kini diperingati secara luas di Indonesia. Peringatan Waisak dilakukan terpusat wonten Candi Borobudur dan kuil Buddha terbesar wonten dunia dan menjadi epicentrum acara dan juga dihadiri ribuan umat dan masyarakat dari berbagai tempat nggih. Terus secara umum acara Samadiko digelar dimulai kalian kegiatan sosial sejak beberapa minggu sebelumnya nggih. Terus menjelang hari H ada tradisi pengambilan api dan air suci. Kemudian air suci api suci ini diambil dari sumber api abad di Merapen dan juga air suci dari Umbul Jumprit Temanggung dan kedua elemen alam itu dibawa ke kawasan Borobudur mekaten Borokatang Pamireng. Luar biasa ya. Dan juga puncak perayaan akan ada kirab dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur dan prosesi ini berlangsung selama satu hari hingga pelepasan ribuan lampion yang akan dilakukan pada malam harinya. Wah, luar biasa ya. Ini kalau saya punya waktu buat libur terus punya duitnya gitu ya, saya juga mau langsung melihat bagaimana prosesi saudara-saudara umat Buddha yang saat ini tengah merayakan hari raya Waisak mekaten nggih. Semanuan itu sedikit informasi saking Budeme lan tetap stay tune wonten 101.3 Pro 4 RRI Malang suara budaya Nusantara.

0: semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, tato rampe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Satuskan 1,3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Perokatang pamirang, mboten kraos nggih. Samangga sampun jam kali welas selangkung 50. Wancinipun budime pamit undur diri sanggeng adicara. Catur laras dinten menika Minggu tanggal 31 nggih. Mei 2016. Matur sembahun kawigatosan panjenengan punten pundi-pundi. Amargi tasik kathah adicara salajengipun perokatang pamirang wonten ngeten-wonten suara budaya Malang kagem panjenengan nggih. Semanuan salam sehat dan bahagia. Ugi budaya aturaken selamat hari raya Waisak untuk saudara-saudara kita umat Buddha. Semoga hari raya ini membawa kedamaian dan juga kesejahteraan ya untuk semuanya. Terima kasih, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Minggu 31 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, wacana pembangunan alun-alun Kabupaten Malang di kawasan selatan Stadion Kanjuruan, Kecamatan Kepanjian masih menunggu kajian resmi dari pemerintah Kabupaten Malang. DPRD Kabupaten Malang menyatakan belum dapat menentukan sikap sebelum menerima dan mempelajari dokumen studi kelayakan proyek tersebut. Wakil Wali Kota, maksud kami Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Malang, Alaik Mubarok, mengatakan hingga saat ini DPRD belum menerima pemaparan maupun kajian resmi terkait rencana pembinaan alun-alun dari pemerintah daerah. Politikus Partai Gerindra ini menegaskan partainya belum berada pada posisi menyetujui ataupun menolak rencana pembangunan alun-alun di lokasi baru. Menurutnya, keputusan baru dapat diambil setelah pemerintah daerah menyampaikan kajian menyeluruh termasuk alasan urgensi proyek tersebut di tengah kondisi efisiensi anggaran. Sikap Partai Gerindra saat ini tidak dapat posisi menyetujui atau menolak pemindahan alun-alun, tetapi meminta hasil kajian tersebut terlebih dahulu terkait urgensinya di tengah efisiensi anggaran termasuk jaminan lahan yang dipakai tidak bermasalah. Alaik juga menyoroti status lahan di kawasan yang diwacanakan menjadi lokasi alun-alun baru. Menurut dia, banyak area di sekitar selatan Stadion Kanjuruan yang masih berupa persawahan sehingga perlu dipastikan tidak masuk kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B maupun lahan sawah dilindungi atau LSD. Selain aspek tata ruang, DPRD juga meminta pemerintah mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran. Alaik menilai optimalisasi kawasan Stadion Kanjuruan yang sudah ada dapat menjadi alternatif jika tujuan pembangunan alun-alun adalah menyediakan ruang publik dan rekreasi masyarakat. Ia menambahkan Kabupaten Malang masih menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, rehabilitasi sekolah rusak, hingga peningkatan layanan dasar masyarakat. Karena itu DPRD meminta Pemkab Malang terlebih dahulu mendapatkan feasibility study atau VS atau studi kelayakan secara resmi sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Kajian tersebut dinilai penting untuk memastikan proyek memiliki dasar hukum yang kuat, tidak menimbulkan persoalan tata ruang, serta memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mei mengucapkan selamat siang dan terima kasih.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
5: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu.
4: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
5: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
6: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
8: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: perjalanan hidup manusia, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang asal-usul diri, jati diri, dan keterhubungan kita dengan alam semesta. Dalam khasanah budaya Jawa, terdapat satu konsep spiritual yang kaya makna dan syarat simbol, yakni Dulur Papat Limo Panjer. Sebuah ajaran yang tidak hanya menjadi bagian dari sistem kepercayaan masyarakat, namun juga menyimpan filosofi kehidupan yang dalam. Sebuah ajaran yang tidak hanya hidup dalam laku spiritual kejawen, tetapi juga lekat dalam tata ruang budaya, mitologi, hingga sistem sosial masyarakat Jawa dari masa ke masa. Konsep ini menyiratkan pemahaman bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri, bahwa sejak dalam kandungan, kita telah ditemani oleh 4 saudara sejati yang senantiasa hadir secara spiritual. Dalam feature RRI Malang kali ini, mari kita simak bersama penelusuran sejarah, nilai filosofi, serta makna kehidupan yang terkandung di dalamnya. Untuk memahami asal-usul dan akar sejarah konsep ini, saat ini saya sudah bersama Bapak Suwardono, seorang pemerhati sejarah budaya yang akan menjelaskan serta mengajak kita menelusuri jejak Dulur Papat Limo Panjer dari perspektif sejarah, antropologi, hingga transformasinya dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat Jawa.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Meme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Programa 4 dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit ikut memberikan ulasan tentang Dulur Papat Limo Panjer. Nah, istilah ini sempat dikenal dalam kalangan masyarakat Jawa, khususnya bagi masyarakat Jawa yang sekedar bahkan mendalami tentang kejawen, yaitu ilmu tentang rasa dalam konstelasi sikap hidup orang Jawa. Istilah Dulur Papat Limo Panjer pertama kali ditemukan dalam serat Kidung Kawedar terbitan Tan Kun Sui Kediri tahun 1912 yang ditulis oleh Raden Wiryo Panitra Kusumadiningrat dari Surakarta. Pada halaman sampul tertera bahwa Kidung Kawedar itu merupakan hasil karya dari Sunan Kalijogo. Nah, tentang Dulur Papat Limo Panjer itu dapat dilihat pada pupuh 42 baris atau gotro ke 8-10 dari Sekar Dandang Gulo. Nah, ini dengan sedikit perbedaan kalimat akan saya bacakan. Jangkep kadanging sun papat kalimani pancer wus dadi sawiji tunggal sawujuding wong. Semua saudaraku ada 4, yang kelima berada di tengah, sudah menjadi satu, menyatu dengan diri pribadi. Nah, dalam naskah tersebut, kadang papat kalimo pancer atau dulur papat limo pancer itu berhubungan dengan filsafat jati diri manusia ketika dilahirkan oleh seorang ibu. Dalam proses kelahiran seorang bayi manusia yang secara biologis disertai dengan air ketuban, darah, ari-ari atau plasenta, dan puser atau tali plasenta sebagaimana disebutkan pada pupuh sebelumnya, yaitu di pupuh 41 yang dilanjutkan pada pupuh 42 Kidung Kawedar tadi. Nah, konsep dari Dulur Papat Limo Panjer ini Secara harfiah, bila dimaknai dalam konstelasi kosmologi, yaitu hubungan antar ruang dalam alam semesta, itu berarti saudara yang menduduki arah empat mata angin berserta satu yang ada di tengah. Nah, konsep demikian itu sebelum Sunan Kalijogo menerapkan konsep ini sudah dikenal akrab oleh masyarakat Jawa yang sungguh pun bukan dalam konteks filsafat jadi diri manusia. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kita runtut saja mulai dari zaman praaksara atau zaman prasejarah hingga masa masuk dan berkembangnya agama Islam di Jawa. Ketika masa praaksara, konsep demikian itu secara sosial itu telah diterapkan pada sistem wilayah pemerintahan desa di Jawa, yaitu suatu wilayah yang diperintah oleh lebih dari satu orang tetua desa dengan beberapa perangkat yang jabatannya disesuaikan dengan lingkungan alam yang dibutuhkan. Nah, pembagian wilayahnya sederhana dan menarik, yaitu ada desa inti atau desa induk yang disebut wanua, dan ada anak desa yang disebut anak wanua. Keletakan anak wanua ini mengikuti arah mata angin pusat. Jadi desa induk tadi dikelilingi oleh desa-desa baru yang berada di luarnya searah dengan mata angin, yaitu di timur, di selatan, di barat, dan di utara dari desa induk ini tadi. Nah, tata letak inilah yang oleh masyarakat Jawa kuno pada masa itu disebut sebagai sistem moncopat, dan ada juga namanya moncolimo. Nah, pada masa Hindu dan Buddha, konsep moncopat dan moncolimo ini berkembang ke berbagai ranah, yaitu ranah sosial politik, ekonomi, filsafat, serta kosmogonis, yaitu hubungannya dengan alam semesta. Nah, sekarang yang ranah sosial politik, sebagaimana yang diterapkan pada sistem keletakan desa-desa kuno di masa Jawa kuno itu, di masa kemudian diterapkan pada sistem tata letak bangunan di dalam keraton. Di masa Islam, terutama di Jawa, itu diterapkan pada sistem tata letak pusat pemerintahan kadipaten atau kabupaten. Yaitu apa? Adanya alun-alun. Nah, ya alun-alun itu coba lihat itu, diperhatikan. Itu dikelilingi oleh ada bangunan masjid, ada pendopo kabupaten, kemudian ada pasar dan ada penjara. Itu yang masih konsisten itu, ya. Nah, tata letak pusat suatu kota demikian itu merupakan sesuatu yang prinsip di tanah Jawa. Nah, sekarang sudah banyak perubahan. Nah, pada ranah ekonomi, sebagaimana diterapkan pada sistem keletakan hari suatu pasar desa beraktivitas, oleh karenanya dikenal dengan sebutan hari pasaran. Nah, pasar desa zaman dahulu beraktivitas itu mengikuti hari yang ditentukan. Untuk pasar legi diselenggarakan oleh desa di sebelah timur, pasar pahing diselenggarakan oleh desa di sebelah selatan, pasar pon diselenggarakan oleh desa di sebelah barat, pasar wage diselenggarakan oleh desa di sebelah utara, dan untuk pasar kliwon itu diselenggarakan oleh desa di tengah atau desa induk. Nah, sekarang pada ranah filsafat religi, sebagaimana diterapkan dalam mitologi agama Hindu, pada sistem keletakan lima dewa yang menguasai penjuru mata angin, yang dalam perkembangannya akhirnya menjadi Nawadewata atau Dewata Nawasanga, serta mitologi agama Buddha pada sistem keletakan lima Tathagata, yaitu Buddha yang menguasai penjuru mata angin. Nah, keletakan itu dapat dilihat secara nyata pada arca-arca Buddha di Borobudur. Nah, filsafat ini erat hubungannya dengan kosmologi. Ya, kosmologi itu hubungan antar ruang dalam alam semesta. Nah, sampai pada masa masuknya agama Islam di tanah Jawa, konsep tersebut tetap eksis dengan dibungkus dalam ranah filsafat Islam Jawa. Nah, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Betal Jemur Ada Makna itu ada. Nah, sekarang pada ranah kosmogoni yang hubungannya dengan alam semesta, sebagaimana diterapkan pada sistem kosmogoni Hindu maupun Buddha, bahwa jagat raya ini menurut paham Hindu-Buddha itu berpusat pada suatu benua yang disebut sebagai Jambudwipa, yaitu tanah India, dengan Gunung Meru sebagai gunung pusat tertinggi yang dikelilingi oleh empat gunung yang lebih rendah. Nah, konsep kosmogoni Hindu-Buddha itu di Jawa diterima oleh masyarakat Jawa, sehingga dalam kosmogoni Jawa timbul keanggapan suatu gunung suci, yaitu Gunung Semeru dan Gunung Penanggungan. Nah, dalam seratan Tupanggelaran itu Gunung Penanggungan dianggap sebagai gunung suci karena merupakan potongan dari puncak Meru yang memiliki empat gunung yang mengelilinya. Nah, dalam segi arsitektur, Gunung Meru yang demikian itu ditiru pada bangunan candi, salah satunya adalah Candi Singosari. Kalau kita perhatikan, arsitekturnya itu terdiri dari bangunan induk yang dikelilingi oleh empat bangunan yang menempel searah mata angin. Nah, di sisi lain, konsep kosmologi ini dimasukkan atau masuk dalam filsafat jati diri manusia menurut kepercayaan Hindu maupun Buddha, sehingga terciptalah istilah Panca Mahabhuta, yaitu lima anasir alam semesta yang tercakup dalam Buana Alit dan Buana Ageng, yang keduanya itu saling berkaitan. Demikian menurut paham Hindu itu. Nah, dan ini nantinya klop dan bisa dikorelasikan dengan filsafat masyarakat Jawa di kemudian hari yang dikenal dengan istilah dulur papat limo pancer itu tadi. Begitu para pendengar. Jadi para pendengar yang saya hormati, demikian itu sekelumit pemahaman yang dapat kami sumbangkan berkenaan dengan konsep asal-usul dulur papat kelimo pancer dalam konstelasi kehidupan masyarakat Jawa. Nah, tentang bagaimana pengupasan konsep filsafat Jawa itu berkenaan dengan dulur papat kelimo pancer, itu bukan ranah saya ada pada sejarah

0: Wardono selaku pemerhati sejarah budaya, dan sungguh menarik bagaimana ajaran yang sederhana secara biologis saat bayi lahir ternyata berkembang menjadi konsep kosmologi dan filsafat diri dalam budaya Jawa. Seperti yang telah dijelaskan, konsep ini tidak berhenti pada sisi spiritual saja, melainkan meresap ke tatanan sosial dan budaya masyarakat. Dari masa praaksara, Hindu, Buddha, hingga era Islam, filosofi Manca Papat Manca Lima yang merupakan cikal bakal dulur Papat Limo Pancer diaplikasikan dalam penataan desa, pasar, tata kota, hingga arsitektur keraton dan candi. Setelah kita mengetahui akar historis dan filsafat konsep dulur Papat Limo Pancer, kita akan mendalami bagaimana pandangan spiritual Kejawen memaknai keberadaan empat saudara sejati ini dan bagaimana ajaran tersebut diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Saat ini kami tim Future RRI Malang sudah bersama Dr. Andes Mariani selaku penasehat Forum Pamong Kebudayaan dan penasehat Dewan Seni dan Budaya Kabupaten Blitar yang akan menguraikan dimensi spiritual, simbolik hingga ritual dari ajaran Dulur Papat Limo Pancer.
1: Dulur Papat Limo Pancer menurut pandangan Kejawen, dulur itu adalah saudara yang memang dalam suka maupun duka, dan dulur papat limo pancer, empat saudara dan pancernya adalah diri kita, ini berawal dari proses di rahim. Sebetulnya kalau ke kita kuat yang lebih dalam lagi, masih ada, bukan hanya sedulur papat, jadi ada yang namanya Marmarti, Kakang, Kawah, Adi, Hari-Hari. Mulai yang biasa disampaikan oleh masyarakat kita adalah Kakang Kawah, kakak kita yang keluar lebih dulu, yakni Kawah atau Ketuban. Kemudian setelah Ketuban keluar, baru proses kita lahir, dan setelah itu adik kita, yakni Hari-Hari, dan pusar yang menghubungkan antara Hari-Hari dengan kita. Ini adalah saudara kita mulai proses di dalam rahim atau di dalam gua garbo, yang tentu berharap bahwa ini terjadi dari empat anasir, yakni banyu, bumi, angin, geni. Kalau sudah lahir di dunia, ya mereka, saudara-saudara kita ini secara fisik akan berpisah, akan berada pada alamnya sendiri-sendiri, yaitu darah akan berpisah dengan kita, kemudian Hari-Hari akan berpisah dengan kita, pusar juga akan berpisah dengan kita, dan Ketuban, Kawah itu juga akan berpisah pada kita. Mereka akan menempati di tempatnya masing-masing. Makanya ada ungkapan Keblat Papat Limo Pancer, sedulur papat kang mapan ono ing Keblat Papat Limo Pancer. Itu antara lain adalah seperti itu. Yang lengkapnya barangkali seperti ini: Marmarti, Kakang Kawah, Adi, Hari-Hari, Getih, Pusar, sedulur kang lahir bareng sedino, sedulur kang lahir bareng soko margoino, sedulur kang dumati soko banyu, bumi, angin, geni, kang mapan ana ing Kiblat Papat Limo Pancer. Nah, ini kemudian ada ajaan atau apapun dan lain sebagainya, ini diketahui atau dihormati oleh masyarakat kita, masyarakat Jawa yang menganut ini, dengan ketika saat hari lahirnya itu dilakukan dengan puasa neton. Setelah puasa neton sehari semalam, kemudian dengan menggunakan among-among itu ada masakan yang ada di lemper itu, di bawahnya beras, kemudian ada daun pisang, di atasnya ada nasi, kemudian lauk pauk dan

0: biasanya menggunakan suwiwi atau sayap, kemudian kepala dan ceker. Di kandung maksud ini adalah doa agar bisa berpikir dengan jernih, bisa bergerak dengan leluasa, dan bisa mencari sumber kehidupan dengan baik. Jadi karena itu semua adalah satu simbol dalam permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kemudian berikutnya yang terkait dengan nanti bagaimana masing-masing makna dari masing-masing kakang kawah. Kakang kawah ini adalah kakak kita. Ini berasal dari air. Ya, ini tempatnya ada yang ada sebagian yang menyatakan ini berwarna putih, ada di sebelah timur, kemudian ada yang berwarna kuning berada di sebelah selatan, yang berwarna merah ada di sebelah barat, yang berwarna hitam ada di sebelah utara. Ini tempat mereka. Kemudian cara mengimplementasi dalam keseharian itu antara lain misalkan untuk tetap mengakrabkan saudara kita, maka sering kita sebut, kita mau melaksanakan apa kita sebut, kita ajak. Tapi satu, biasanya jangan diajak tidur. Kalau diajak tidur ini mereka tidak tahu waktu. Jadi kalau misalkan kita mau bekerja atau bepergian, mau mencari nafkah, kita berangkat disebut, ya Mar Marti kakang kawah hari-hari ketih pusur dulur kang bareng lahir sedino, sedulur kang bareng lahir soko margoino, sedulur kang dumadi soko banyu bumi angin geni kang mapan ana ing kiblat papat limo Banjar. Ayo aku engson tak arep golek rezeki, gitu. Arep lelungan golek rezeki, awat-awat ono reksanen badan ingsun oleh rezeki kang akeh, yaitu budal selamat, tekonggone selamat, mulih tekonggone selamat. Itu baru berangkat. Kalau mau makan juga diajak, gitu. Sama seperti tadi, Mar Marti kakang kawah hari-hari ketih besar sedulur kang bareng lahir sedino, sedulur kang bareng lahir soko margoino, sedulur kang dumadi soko banyu bumi angin geni, iki ono rejeki peparinging Gusti, ayo digembul supaya bisa nambahi daya anggening bekti marang ngarsaning Gusti. Ya narepe kalau mau tidur jangan diajak tidur, jangan diajak tidur, tapi disapa juga Mar Marti kakang kawah hari-hari ketih besar dulur kang bareng lahir sedino, dulur kang bareng lahir soko margoino, dulur kang dumadi soko banyu bumi angin geni kang mapan ana ing kiblat papat limo Banjar. Aku arepe turu reksanen badan ingsun, reksanen badan ingsun yen ana kang tumindak Allah marang ingsun podo singkirno. Mari bahasanya seandainya kata-katanya adalah seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak ubahnya seperti doa. Jadi kalau ritualnya tadi sudah saya sampaikan, nah ini perlu disampaikan kepada generasi muda makna-makna seperti ini agar mereka tidak menganggap bahwa simbol-simbol itu hanya sebuah rutinitas. Tapi memang simbol-simbol seperti tadi misalkan kita simbolkan bahwa among-among itu di dalam lemper itu ada lemper yang berbuat dari tanah, gitu. Ini adalah lemper, lempar, papan. Kemudian di awal pertama itu ada beras. Ada beras, ada apa, bumbon itu, terus ada daun. ada daun pisang itu, di atasnya daun pisang itu baru nasi seperti ampengan itu tidak banyak, kemudian lauk pauk barangkali di situ yang dipilih oleh masyarakat Jawa itu adalah satu kepala, agar bisa berpikir jernih, agar bisa memanfaatkan semua yang ada di kepala, karena bisa mendengar ada di kepala, bisa melihat ada di kepala, bisa mencium ada di kepala, bisa berucap ada di kepala, bisa merasakan ada di kepala. Ini biar Tuhan memberikan yang semua yang ada di kepala ini memberikan kekuatan dan bisa digunakan untuk hal-hal yang terbaik. Kemudian ada sayap, sehingga sayap ini kalau burung untuk terbang, kalau ayam untuk bergerak, untuk keseimbangan, terjadilah keseimbangan dalam melaksanakan aktivitas pengabdiannya di dunia ini. Kemudian ada ceker, kaki, yang biasanya kalau ayam, ceker ini digunakan untuk mencari makan, sehingga terjadilah pengharapan untuk mencari rezeki, dan rezeki itu bisa seimbang, bisa menggunakan semua perabot yang diberikan Tuhan, yang semuanya ini disimbolkan berada di kepala. Jadi mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa berucap, kemudian lidah bisa merasakan. Jadi saya kira itu yang perlu disampaikan kepada para generasi muda. Barangkali nanti kalau masih ada pertanyaan lagi bisa dilanjut. Terima kasih.
1: Saudara pendengar, demikian tadi penjelasan dari Dr. Andes Mariani selaku penasehat Forum Pamong Kebudayaan dan penasehat Dewan Seni dan Budaya Kabupaten Blitar, yang mengajak kita menyelami bagaimana masyarakat Jawa memaknai kehidupan secara holistik dengan menghargai setiap unsur yang menyertai kelahiran sebagai bagian dari keseimbangan spiritual. Dulur papat limo pancer bukan sekedar simbol, tetapi merupakan laku hidup, sebuah pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri, bahkan sejak dalam kandungan. Saudara pendengar, demikian tadi penjelasan dari kedua narasumber tentang konsep asal-usul dulur papat limo pancer. Dan saat ini kami juga mengajak Anda untuk menemui salah satu warga masyarakat bersama Ibu Ani yang akan memberikan pandangan dan apa yang beliau ketahui dan bagaimana beliau memaknai dulur papat limo pancer dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dulur papat limo pancer ini ya, yang aku tahu itu ini adalah ajaran dari Sunan Kalijogo dan sering disebutkan di komunitas atau di lingkungan saya itu, kalau setiap kenduri itu pasti yang mendoakan itu selalu sering-sering menyebut dulur papat limo pancer. Nah, pernah nih ditanyakan sama orang tua ini apa maksudnya gitu kan. Kalau menurut beliau itu bahwa ini adalah sisi manusia sebagai pusat pengendali keseimbangan alam, kayak gitu. Jadi kalau waktu di dalam kandungan itu kan kita masih bayi nih, kita sebagai pancernya, sebagai pusatnya yang dilindungi oleh empat malaikat sih sebenarnya, setahu saya Jibril, Mikael, Israel sama Israfil. Empat itu kalau Jawanya di dampingi oleh kakang kawah di hari-hari gitu kan. Ada ketuban, ada hari-hari, ada puser, tali puser kita sama darah gitu kan, empat. Waktu dalam kandungan itu kita dijaga seperti itu sebagai pancer, sebagai pusat dari yang dilindungi. Nah, waktu kita lahir itu kita juga diberikan istilahnya mandat untuk menjaga keseimbangan. Jadi kayak elemen itu ya, elemen ada air, tanah, udara, angin itu ya. Nah, kayak eng aja deh. Kita harus bisa mengendalikan keseimbangan itu. Kemudian ada arah utara, barat, timur, selatan. Kemudian kita punya juga ada empat yang harus kita kendalikan. Ada nafsu, ada syahwat, ada apa ini, keinginan tentang kekayaan, tentang martabat, sebagai nafsu-nafsu duniawi kayak gitu. Ini manusianya sebagai pancernya itu yang diharapkan mengemban amanah untuk bisa menjaga keseimbangan. Jadi dikembalikan lagi bahwa di dunia ini ketika tidak terjadi keseimbangan itu semua juga berasal dari kitanya sebagai manusia. Apabila juga terjadi keseimbangan itu juga dari kitanya yang bisa menjaga. Jadi dari dalam rahim pun sampai kita lahir di dunia, kita mendapatkan amanah untuk selalu menjaga keseimbangan, baik keseimbangan alam, keseimbangan hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita, juga keseimbangan dengan hubungan dengan masyarakat pada umumnya. Itu sih kalau yang saya paham.
1: Saudara pendengar, dari penelusuran kita hari ini, kita memahami bahwa dulur papat limo pancer bukan sekedar konsep mistis, melainkan bagian dari kearifan lokal yang menyatukan unsur spiritual, sosial, dan historis dalam satu tarikan nafas budaya Jawa. Dari penjelasan Bapak Suwardono, kita belajar bahwa konsep ini telah hidup sejak masa prasejarah hingga berkembang dalam tatanan desa, bangunan keraton, hingga sistem sosial politik. Sedangkan dari Ki Mariani, kita memahami bahwa ajaran ini adalah laku spiritual yang syarat simbol menghargai harmoni antara tubuh, alam, dan semesta, serta memberi pesan moral tentang keseimbangan hidup. Serta pesan dari Ibu Ani bahwa konsep dulur papat limo pancer mengajarkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk individu, tetapi juga pusat kendali keseimbangan alam semesta. Sejak dalam kandungan, kita telah dilindungi baik secara spiritual oleh para malaikat maupun secara jasmani oleh unsur-unsur yang menjadi saudara sejati kita. Manusia sebagai pancer memiliki tanggung jawab besar menjaga keseimbangan antara unsur alam dan mengendalikan hawa nafsu duniawi. Ketika dunia mengalami kekacauan, seringkali itu adalah cerminan dari ketidakseimbangan dalam diri manusia itu sendiri. Maka ajaran ini bukan sekedar mitos atas budaya, tetapi sebuah panggilan untuk hidup lebih selaras dengan alam, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta. Semoga ajaran ini terus hidup dan menjadi inspirasi, khususnya bagi generasi muda untuk tidak melupakan akar budaya leluhur yang syarat nilai dan kearifan. Saya Budeme dan segenap tim Feature RRI Malang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Feature Budaya berikutnya.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
4: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
3: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Minggu 31 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kota Batu menjadi daerah pertama, maksud kami menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang melaksanakan program screening penyakit jantung rematik atau PJR bagi anak-anak sekolah dasar. Program yang digagas Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Pusat bersama World Heart Federation itu digelar di Graha Pancasila, Balai Kota Ambang Tani, Kota Batu pada Jumat 29 Mei 2026. Sebanyak 300 siswa kelas 5 dan 6 SD dari berbagai sekolah di Kota Batu mengikuti pemeriksaan kesehatan jantung dalam kegiatan tersebut. Screening dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap penyakit jantung rematik yang masih menjadi ancaman kesehatan bagi anak usia sekolah. Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya, Hani Didik Gatot Subroto, mengatakan Kota Batu dipilih sebagai lokasi perdana pelaksanaan program di Jawa Timur karena menjadi salah satu daerah dengan jumlah pasien jantung anak yang cukup tinggi. Program ini nantinya akan diperluas ke wilayah Kabupaten Malang dan Kota Malang. Menurut Hani, screening kesehatan jantung menjadi langkah preventif untuk melindungi generasi muda dari resiko penyakit jantung sejak usia dini. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perangkat kesehatan portable yang memungkinkan proses deteksi awal berlangsung lebih cepat dan efisien. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari PLT Wali Kota Batu, Heli Suryanto. Ia menilai screening kesehatan jantung anak penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sejak usia sekolah. Heli mengaku terkesan dengan antusiasme para siswa yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan alat pemeriksaan yang sederhana namun telah didukung teknologi modern. Program screening jantung sehat rematik, maksud kami jantung rematik ini direncanakan berlangsung secara berkelanjutan dalam 2 tahun ke depan. Yayasan Jantung Indonesia menargetkan sebanyak 2.000 anak di wilayah Malang Raya dapat mengikuti pemeriksaan serupa agar kasus penyakit jantung rematik dapat terdeteksi lebih dini dan ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya memiliki tradisi yang sangat kental dengan budaya Sunda. Di antaranya meliputi upacara adat, kesenian, dan kerajinan tangan yang masih lestari. Salah satu tradisi utama Tasikmalaya adalah upacara adat Kampung Naga. Kampung Naga masih sangat mempertahankan tradisi leluhur dengan menolak modernisasi. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Tasikmalaya memiliki berbagai destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Salah satunya yaitu wisata Gunung Galunggung. Tempat ini menawarkan keindahan kawah hijau Tosca yang merupakan hasil letusan pada tahun 1982. Di sini juga ada kolam air panas alami yang dapat Anda coba. Daya tarik utama wisata ini ada pada kawah indah dan tangga ikonik berwarna biru kuning yang menjadi spot foto populer. Selain itu, juga pendakian santai dengan tiket masuk terjangkau.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang pak.
1: Ari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi salah satu makanan khas Kota Tasikmalaya, yaitu soto ayam Pataruman. Soto ini menjadi kuliner paling legendaris di Kota Tasikmalaya karena sudah ada sejak tahun 1960-an. Soto ini menggunakan daging ayam kampung yang disuwir dengan porsi melimpah. Adapun satu porsi isian soto ini terdiri dari suwiran ayam, ati ampela, telur,

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Yeah.

Setelah berkeliling dan mencicipi makanan khas Tasikmalaya, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Sale pisang menjadi salah satu oleh-oleh unggulan Tasikmalaya yang terkenal dengan cita rasa manis alami. Memiliki tekstur bervariasi, mulai dari sale pisang basah legit hingga sale pisang kering renyah. Sale pisang lidah berbentuk panjang tipis, digoreng dengan baluran tepung hingga renyah. Sedangkan sale pisang basah hanya dikeringkan dan diasapkan tanpa digoreng tepung, sehingga memiliki tekstur lebih kenyal dan terasa manis pekat.

pendengar, itulah sekilas mengenai kota Tasikmalaya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Dunia bergerak begitu cepat.
4: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Satus Lima Koma Tiga Pro 4 RRI Malang,

Apa kabar pecinta di acara goyang senggol Jikiwir Ceples Kendangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita semuanya di sore hari ini ketemu lagi bersama saya si Anton, si rambut petak, akan bersama-sama untuk Anda semua pecinta di acara goyang senggol. Dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, ketemu lagi bersama saya di lembar sore hari ini 31 Mei 2026 sampai nanti di jam 17 waktu Indonesia Barat. Saya buka di acara Goyang Senggol untuk sore hari ini, kawan, sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol. Nanti Anda bisa request ya di 081-555-691-053, atau Anda bisa minta lagu ya, atau cukup dengan goyang-goyang senggol aja.

Semuanya, ya, tembang pembuka di kesempatan sore hari ini sudah berlalu dari ruang dengar Anda, dan kita sudah sampai di 15 lebih 16 menit. Terpercaya gitu ya. Yang sudah ikutan atensi di kesempatan sore hari ini, atau mungkin sudah melihat TikToknya Ken ya. Selamat sore semuanya, Nurhati, Pak Bella, Pak Bla, Damar juga semuanya tanpa terkecuali. Kalau bisa diputarkan lagunya yang romantis. Ya. Mau rokok, makan gratis, gak apa-apa, wis. Gak apa-apa ya. Sambil nunggu teman-teman ya, ada Pak Sarjono sudah ikutan gabung. Untuk Mat Munir, Rifai, Jakarta punya selamat sore. Yuk. Terus kemudian ada yang ada di Muarto, Motentoro juga hadir, Rifai. Apa kabar semua teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol? Semakin digoyang semakin asik. Yuk, apapun aktivitas Anda, saya percaya yang ada di rumah, baik yang ada di seputaran Kota Malang tercinta ya, yang mau jualan ya, sambil masak sore-sore, ikutan dong.

Iya, yuk. Permohonan ya. Ada yang minta lagunya dari siapa lagi kalau bukan si Nurmala ini ya. Oh, ya leren mikir ya. Asik. Hamidah hadir, Mbah. Ayo goyang dah. Ici kiwir ceples kendangnya. Ada juga Mas Salehu ya.

Terima kasih udah berlalu dari ruang dengar Anda. Pendengar pecinta di acara Goyang Senggol Cikiwir Ceples Kendangi. Waduh. Yang ada di seputaran Kota Malang sendiri ya. Apa kabar? Selamat sore. Kalau di suasana sore hari ini mungkin banyak teman-teman yang masih banyak undangan gitu ya. Bukan undangan palsu tapi banyak undangan gitu ya. Soalnya bulannya gede, bulan besar gitu. Nah, yang lagi terbaring sakit atau mungkin sakit, ya selamat sore, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Koyo Tining, lo ya, Yudianto apa kabar? Lagi ada dua kursi Pak D. Wah, nanti saya putarkan Mas Yudi ya. Dua kursi ya, dua kursi. Ini apa gak telu? Ya, terima kasih yang baru saja hadir ya. Yang baru saja temukan 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Atau mungkin di TikToknya Pro 4. Anda bisa lihat, Anda bisa request, Anda juga bisa nanti goyang senggol Ijikiwir ceples kendangi gitu ya. Yang suka sekali dengan lagu yang satu ini ya kawan, atau yang bernostalgia dengan lagu yang berjudul Benang Biru gitu ya. Siapa biasanya tahu penyanyi aslinya siapa ya? Ada Akhir Sebuah Cerita ya, kesukaan Mas Rifai. Saya coba carikan dulu. Wak Kaji Jadu, selamat sore. Cinta dan air mata, Mbak.

0: Asik.
1: Ora tak sulam ke kelambu ya. Kayak brentelan gitu. Ya, selamat sore untuk yang baru saja gabung. Baru saja main-main di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum Pak De. Ya, goyang senggol, makin digoyang makin asik ya. Bung minta lagunya Menunggu buat semua pendengar. Selamat sore ya. Bung Antonnya selamat bertugas.

Oke, terima kasih buat apa sih ya, benang biru ya, kalau tidak salah permintaan Mas Arif ya, Mas Arif juga yang ada di mana nih, di Jakarta katanya ya. Selamat sore, terima kasih. Ada juga tadi yang sempat request lagunya Menunggu, ada Bu Sri Purnomo. Selamat sore Bu Sri Purnomo. Ada juga yang minta lagunya Gala-gala ya. Sobo Lepen jare ini ketemu ngono. Minta lagunya boleh. Gimana kabarnya? Baik. Ini Ari teh. Wah, salam ya. Buat Iren Pro 2 ya, selamat sore. Terima kasih Mas Ari, ikutan goyang senggol di Cikiwir ceples kendangnya. Ada Tuban ya, yang ada di Tuban Onto Seno, apa kabar ya? Tuban bergabung Mbak. Terima kasih. Ada Ari ya, selamat sore. WA aku dibaca dulu. Yuk, iya tak baca. Nanti satu persatu saya baca dulu ya. Kita goyang dulu. Ada yang minta lagunya Mansur. Jadi ingat nih Mansur, judulnya apa? Ku Pinta Maafmu. Aduh suarane Bung Yunus, selamat sore Bung. Terima kasih. Aktivitas di sore hari ini Anda jam 15:30, setengah papat gitu ya. Masih panjang perjalanan kita di acara Goyang Senggol di Cikiwir ceples kendangi. Cinta jadi benci, tak golekno Mbak Rusmala.

Asik, terima kasih Bu Riatin ya. Tak lupa juga ada Titik ya. Pokoknya semuanya selamat sore aja, selamat bertugas yang lagi bertugas. Bu Pandan, selamat sore. Tak lupa juga Bu Leha ya.

wis bawis keliru ya, keliru karo ke jarene ngono ya. Ya diganti aja, diganti apa ayo. Ya permintaan dari Mbak Rusmala tadi lho, Mbak. Oke. Okay.

Ya, sekali lagi selamat bergabung ya, yang baru saja gabung ya. Di seputaran Jakarta jar ini mendung tol ya. Suaranya jembret bang, dari Lamongan. Baik, tak golek noy. Terima kasih Lamongan bergoyang ya, Awan Wijaya ya.

kasih. Terima kasih ada bundaku ya. Assalamualaikum. Sugeng siang, Cak. Terima kasih sugeng siang. Pak Kaji jadul ya. Jansrit lagunya, Mbak. Ini Chandra Mukti yang ada di Lampung sana hadir juga ya. Pakai manggut-manggut sedikit gak apa-apa ya. Assalamualaikum, ada Canto ya, 68. Wis akeh buan lho, Kang.

Ada juga Mbak Liasri ya. Mas Rokim, selamat sore Mas Rokim. Ada juga teman-teman yang lagi persiapan untuk masa yang nanti sore dijual gitu ya. Juragan-juragan barang ini wis kalungan radio.

Ya selamat sore Bang Said. Terima kasih. Ya, tidak terlalu berlebihan kalau di kesempatan sore hari ini meskipun salah urat ya. Kok salah urat? Salah pencet ya. Kalau tadi ada permintaan dari Mbak Rusmala, cinta jadi benci. Wah, kok iso lak ngono. Lah sekarang ceritanya lain. Wistalah, gimang. Tapi podo penai Bogor bergoyang ya. Selamat sore Bogor. Ini kota hujan. Selamat sore Pak Zaid, Bang Zaid ya. Ada Bu Ana juga. Selamat sore, apa kabar? Selamat bergabung Pak D. Pengen gak? Wih, ini sopo ini golek kangen jari ini. Oh iya sih, Mas Ari ya, Mas Ari. Diam saja, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, minta lagunya Anak Yang Malang dari Roma Irama. Terima kasih. Saya coba carikan ya. Ada bundaku tadi ya. Cak, boleh minta lagunya Bunga Desa? Boleh. Yang dari Roma Irama apa penyiarnya? Ini asik. Ici kiwir ceples gendangi. Leli ya, selamat sore Mbak Azik temenan wis. Aduh, temenan Mas Untung Subagio Tanjung Pinang hadir Mas. Terima kasih Mas Untung juga Seluman Selumun ya. Selumuning RRI Malang is the best. Terima kasih. Waduh. Nah, Tanjung Pinang, kemudian juga ada siapa dari Banggil Pasuruan hadir. Mbak siapa tadi ya minta lagunya? Ibu Sulastri ya. Dari Bunda Sulastri minta lagunya Mandul. Waduh. Mandul, mandul, mandul yang dalam galanya gitu ya. Tadi permintaan dari Ibu Sri Purnomo gitu ya. Apa-apa wes pertemuan. Mas Grandong, selamat sore. Sabar dulu ya Mas Grandong. Ini-ini lah iling malian ya, pertemuan gitu ya. Minta lagunya Pak D, Roma Irama gitu ya. Aja lo lagunya patah hati ya. Aja patah-patah lah.

Ya, terima kasih juga untuk Pak Suranto ya. Bapak Suranto, gimana, selamat sore Bapak. Iling-iling pertemuan aku jadi dotok nangis di dia.

Asik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Widi ya. Selamat sore, assalamualaikum Bung Anto. Yo, selamat sore, waalaikumsalam. Minta lagunya Nur Halimah, ini ya. Ya, saya coba carikan dulu ya. Salamnya juga buat teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol di Cikiwir Ceples Kendal.

Ya, goyang bos ya. Ada ya Mbak Yulia ya. Selamat sore, terima kasih udah hadir, udah gabung ya. Yang ada di mana ini Mbak Yulia?

0: Terima kasih kalau sudah ada pertemuan, ya mudah-mudahan gak ada perpisahan gitu ya. Sekali pertemuan tetap pertemuan gitu, hidup pertemuan gitu. Cibitung ya juga hadir, selamat sore ada Mas Solikin. Oh Mas Solikin di Cibitung, jauh-jauh dari Cibitung nggak dengar apa ini goyang senggol ya RRI Malang gitu ya. Suaranya pecah gitu ya. Ya insya Allah saya coba untuk lapor dulu yang betulin gitu. Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om Grandong. Apa
1: kabar?
0: Selamat
1: sore Ici Kiwir ceples kendange.
0: Ici Kiwir ceples kendange gitu ya. Salamnya ya, buat siapa?
1: Ya apa kabari bro?
0: Boleh kabari api Kang. Ya gimana? Ya,
1: alhamdulillah bro, pokoknya sehat bro.
0: Iya.
1: Ini karena hujan bro.
0: Insya Allah ini cuma mendung aja gitu. Banyak banyak teropan. Soalnya banyak teropan.
1: Iya, podo ae lek ngono. Wis katakon lah iku.
0: Ngono ae.
1: Iya, podo ae. Ya wis sore-sore iki aku kayak ono lagu patah hati ae.
0: Oh, patah hati. Ya Allah, waduh. Lek njaluk lagu patah hati ngono akeh sing gandoli.
1: Iya. Lagune super khusus iki.
0: Oh, super khusus biasa.
1: Kendung nang kuwi diae cek ngantuk ae.
0: Oh, Bewidi sama Bobo.
1: Iya, cek ngantuk ae, rupane lesu ae kemole mang.
0: Kalau loyo ngono lesu.
1: Ya lesu ae kakan wawat dus lah ae.
0: Iya.
1: Iya wis, pokoknya penting sehat ae.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih
0: dapat salam dari Bu Sulastri. Sampean juga dapat salam dari Bu Sulastri gitu ya.
1: Oh Bu Sulastri. Alhamdulillah yo. Ya apa kabar Bu? Sehat ada Bu, sehat, keluarga di kono Bu.
0: Tak tunggu sehat.
1: Iya, sehat-sehat ae Bu. Sing penting kan grandeng kan kaya apa-apa pendungane eto ae.
0: Betul ya.
1: Iya. Masalah dompet podo ae Bu lek ngene Bu.
0: Heeh, lek perkara dompet.
1: Usume teropan iki.
0: Heeh, sing seneng usume teropan masih oleh undangan iki kira-kira di atas 10 100 ngono sik seneng ya.
1: Lah,
0: tukang cetak. Ya tukang sablon.
1: Ngono.
0: Iya. Oleh garapan 3000, oleh garapan 1500.
1: Lah ya iku.
0: Iya wis. Lagune mang apa?
1: Butun.
0: Sik lagune aku mang timbangi lali.
1: Patah hati.
0: Oke deh.
1: Iya. Ana butun.
0: Butun. Iya, selamat.
1: Iya. Sik ore Pak Butun.
0: Ana sing ngarani ngujang
1: atau atau karo papan pernah yo papan pernah tak parani ya butun yo.
0: Iya wis. Aduh.
1: Terus ana Mama Dika.
0: Mama Dika selamat sore Mama Dika.
1: Selamat sore. Selamat beraktivitas.
0: Aktivitas.
1: Ana Tante Riatin selamat sore
0: gitu ya.
1: Bu Marlena, Mama Yuda.
0: Iya Mama Yuda.
1: Ning Leha. Terus Bu Pandan, Bu Purnomo, Bu Bonco yes,
0: dan semuanya.
1: Terus Mbak Utami, selamat sore. Terus ana Mbak Upi Sagita.
0: Upi Sagutrit.
1: Iya. Ama di kono di Permanu.
0: Permanu gitu ya.
1: Iya. Terus ngono ana Bu Yatemi. Di sandingi Pancepur.
0: Heeh. Bu Yatemi.
1: Terus ana Ikan Sadewo
0: Mbak Jumi. Sadewo Mbak Jumi.
1: Iya. Ya wis. Si penting dulur kabeh sehat nalangan apa-apa.
0: Terima kasih.
1: Akhir rezeki ning kan barokah.
0: Betul.
1: Keluarga di kono ya ngono. Sehat-sehat ae wis.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terima kasih Kang Grandong. Terima kasih matur sembah.
1: Oke. Okay. Bu Widi aja le ngantuk Bu Widi.
0: Oh iya Bu Widi cek gak ngantuk.
1: Oh gak ngantuk ae yo. Menang wae iki. Tau prau-prau kok ini.
0: Iya, suwun ya.
1: Perlu cek ngilon nang Granu jare ini.
0: Iya.
1: Buat asupi tahu.
0: Oke, terima kasih.
1: Suwun-suwun.
0: Suwun, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rojone ngujang ya. Sudah hadir, Bung. Ada Mas David juga terima kasih ya, Mas Priyo gitu ya. Aja wis. Laguku dereng disetel ya, akhir sebuah cerita. Ya mari iki lho, cinta jadi benci gitu. Kok iso lah. Mas Arif, Mas Rifai ya. Mas Keceng gabung.

Terima kasih, terima kasih Wajak sudah hadir lho Mbak. Ya, terima kasih. Sing penting Kang Saturi sik tetap setia ya. Baik di TikTok maupun di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Gawin kalung bas. Ya, yang lagi cetak uang ya, gara pekerjaannya mau jualan sore-sore ini.

mesakno. Ono sing lagi nyupir ya, hati-hati lek di dalan ya, aja ngebut benjut. Ada Mas Kopi Brawijaya Tuban ya. Nah, ini kok Tuban hadir juga. Wilujeng sehat. Terima kasih. Yuk kita goyang-goyang lagi ya. Ceples kendangnya. Bubuan akeh. Wis dianggap gak kroso.

Terima kasih hadiahnya ya. Love, love, love, love, love. Wes benci-benci ya. Bon aku ngadir lho, Mas. Ya, Mas Jo, terima kasih. Cak Di juga. Salam kenal sedoyo, Mbak. Salam juga buat Ibu Negara ini. Asik. Ngeluang. Terima kasih.

Kalau ada cinta jadi benci, mbok ojo jadi benci. Kalau udah cinta ya sehidup semati. Waduh, romantis banget. Terima kasih untuk Pak Eko yang ada di Lamongan ya, ikut goyang Pak Eko. Ya, salam kenal buat semua teman-teman yang ada di Lamongan sana ya. Spesial terima kasih TikToknya udah di follow gitu ya. Mantan CEO ya, selamat sore yang ada di Kaltim Timur gitu ya. Apa ini? Kultivasi ya. Ya, terima kasih Anteng, selamat sore. Terima kasih juga ya. Kalau bisa juga kopinya gitu ya. Tadi saya janji sama Mas Rifai kalau gak salah. Tapi sebelum kita lanjutkan akhir sebuah cerita gitu ya, akhir sebuah cerita sudah dapat kita dengarkan bersama-sama. Mesakno jo berakhir ya. Kalau bisa dilimai wis. Apa dilas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam kenal balik Mas Fahri ya. Posisi-posisi ya. Ada Mas Rehan Albi juga. Kalau di sore hari ini ada yang ditemani tamunya gitu ya. Tapi bukan tamu tadi undang ya. Tamu yang di WA gitu ya. Kok mirip Mas Anton ini ya.

judulnya apa iki, Mas? Akhir sebuah cerita. Terima kasih Mas Heri Santoso ya. Mas Wiroguno ya. Terima kasih Wi ya. Suryo. Mantap. Mas Suryo, terima kasih Mas Suryo. Ikutan yuk goyang senggol.

Terima kasih Bang Rusdi ya. Aku pingin request lagunya, judulnya Selalu Rindu.

0: Kang Darmo, Kang Darmo, bantu ya, bantu ya.
1: Waduh. Ya terima kasih ya, akhir sebuah cerita sudah berlalu dari ruang dengar Anda. Kita sudah masuk di sesi yang kedua, jam 16 lebih 7 menit. Kang Darmo, kumise jari ini gak nguati. Masa sih, ngono-ngono ya kok digua. Loh, sapa mbah? Sing gua sapa? Ya, terima kasih, ada juga lagu spesial banget ya, buat penyiarnya aja wis ya. Terima kasih lagu kebangsaan nih wes. Nandi-nandi ono keranda cinta. Eling, eling ada kelahiran pasti ada kematian gitu ya. Wes eling keramat ini. Kita sudah berlalu ya. Dari kemarin, dari yang lusa, dari yang sekarang. Selamat sore Bu Panda. Apa kabar ya? Terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan, sudah WA, sudah TikTokan. Waalaikumsalam. Senggol dong.

Asik. Yang baru saja ya hadir atau baru saja temukan di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Requestnya saya tunggu.

tuwane baguse kaya ngono ya. Danio mudane ya apa, Pak? Oke, terima kasih Mickey Over, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga ya teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol Ici Kiwir. Ini Pak Anton Kenang ya. Pak Anton Kenang Geograf. Terima kasih mawarnya bos ya.

Monggo yang pingin ikutan atau pingin request lagu gitu ya. Keranda cinta sudah berlalu dari ruang dengar Anda. 16 lebih 14 menit ya. Terima kasih yang sudah gabung. Ada Bu Sri Purnomo tadi, lagunya sudah saya putarkan. Savela.

Malang cerah, Mbak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Putra Gilang ya. Untuk salamnya buat penyiarnya saja, salamnya goyangi cikiwi ya. Ceples kendangnya. Setelah lagu yang satu ini, ada juga yang minta lagunya tadi ya. Kalau nggak salah Bopo Widi gitu ya, sekeluarga yang ada di rumah. Salamnya buat semuanya aja. Wesa Bopo Suharnoto ya, selamat sore sekeluarga yang ada di Mburing sana. Terima kasih gitu ya. Mas Yo Ake Buwan ya. Sing penting goyang senggol di sini. Mbah. Inilah mali dadi eling-eling ae.

Terima kasih juga untuk Mbak Kusnul Kotimaya. Baru tahu aja penyiarnya, padahal saya pecinta pendengar setia ya. Dan selalu mendengarkan penyiar ya. Terima kasih Mbak Kusnul ya. Adam Putra Gilang tadi ya.

jarene Bapak Widi. Aja dieling-eling lho. Jarene Setia Epret.

kita sore hari ini ya, jam 16 ini jam 4 sore gitu ya, lebih 20 menit. Terima kasih untuk yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini ya. Selamat sore semuanya, terima kasih. Ada Mas Sanjaya ya, wishing penting serongoti. Terima kasih ya. Kemudian ada rekomendasi ya, produk terbaik. Mbah, siaran terus ae. Nah, terus sing digawe ngene-ngene iki lapo ya, ya ya gak apa-apa. Bahasa. Terima kasih untuk Kang Grandong tadi ya. Yang ada di Turen semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya gang-gang Turen ya. Wis padha kalungan radio kabeh. Sudah pasti di kesempatan sore hari ini masih Anton si rambut petak.

Ava. Jangan lupa ya, tanggal 6 ono opo lah, ono undangan mana ini. Da Kasino Uni Bergoyang ya, yang ada di wilayah lereng Gunung Arjuna sampai Turang. Yang penting ono dadune.

Selamat sore Mas Dandung ya. Terima kasih ya Rontala juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dandung ya, RRI Malang juga bisa didengarkan di Trenggalek dulu ya, untuk analog. Sekarang di 891 ya, untuk AM-nya Mas Dandung. Tapi TikTok dapat juga dipirsani. Bisa melok-melok ya.

25 menit dari pukul 16 sore ya. Untuk yang baru saja nenggol, baru saja gabung, terima kasih tanpa terkecuali. Tak lupa juga untuk teman-teman kita yang ada di Gondang Legi, Bantur dan sekitarnya gitu ya. Seputaran Kota Malang gimana, Bang? Mendung.

Terima kasih Mbah Mo ya. Wilayah Kidulan sana. Selamat sore semuanya. Pokoknya sehat-sehat selalu. Ya, kapan siarannya? Tak tunggu terus. Terima kasih. Tadi yang minta lagunya cukup ya. Cukup dari bukan yang pertama gitu ya. Ya, pukul 16 lebih 27 menit ya, Mas Eko Budiarto lah ya. Terima kasih doanya ini. Goyang yuk, ici kiwir ceples kendangi. Masih seminggu sepican ya. Goyangannya sing penting didelok.

Mas Zulkifli ya. Teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendangi ya. Mas Tono Aji ya. Kita Nada juga selamat sore. Mas Yono Player juga selamat sore ya. Teman-teman ya, TikTokers. Selamat sore dari Cikampek, Mas. Salam kenal dari Ibu Siti ya. Salam kenal balik ya Bu Siti. Mas Sodik Arifin juga yang ada di Ngasek ya. Wis kalungan radio goyang-goyang dhewe.

0: Jakarta le.
1: Karangkates bergoyang ya. Depok bergoyang. Pagak bergoyang. Luar kota, luar daerah, luar pulau, luar negeri ya. Ikutan goyangi cikiwir ceples kendangi. Nomor siji wali Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang ya. Penyiare sing kenek gawe konco buwuh.

Selamat sore juga ya untuk Mbak Minas Tunda Konzana. Ya, wis ta lah. Setun niku watu dakon niku ngene, watu dakon ya. Ya, ning watu dakon selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Tadi ada Bu Sri Purnomo turu, kemudian Bu Sri apa Ponco, ada Sri Ana juga yang ada di wilayah Rampal sana. Weh, sore-sore malih goyang senggol Ijikiwir ceples kendangi. 16.33 ya. Terima kasih ya semua teman-teman yang sudah hadir. Pokoknya sore bos, nikmati sore hari ini dengan Ijikiwir ceples kendangi. Cemburu boleh saja, tapi ojo buta-buta re. Bunda Tias.

Selamat sore juga Pak Gendut Jogja. Ya Pak Gendut yang ada di Jogja hadir juga bos ya. Leono lagunya rujuk bos ya. Terima kasih Pak Gendut. Daftarannya bulan Juli ya. Sekarang juga bisa ya. Untuk ruatan di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara ini. Penyiar dadi Bathara Kala nih. Masa. Wasik.

Tan Meli yang ada di Selangor, Malaysia sana ya. Terima kasih sore hari ini udah ikutan gabung Tan Meli ya. Salam juga buat teman-teman yang ada di sana, salam kenal balik ya. RTM juga teman-teman yang ada di seputaran Selangor sana. Aslinya mana, Bung?

satu pondok ada dua cinta. Ya, kalau satu pondok ada dua pengirim gitu. Ya kayak Sari'i ya, selamat sore, selamat bertugas Sari'i panen. Ya, sama Mbak Viko, Pak Lani juga selamat sore. Semuanya icikiwir ceples kendangi ya. Semua teman-teman yang ada di Singapura, di Hong Kong, di Malaysia, semuanya saja tanpa terkecuali salam perkenalan gitu ya. Kalau tadi sempat rada keras-keras sedikit gitu ya. Saya coba hadirkan yang slow gitu ya. Tapi permintaan tadi dari Bu Pandan gitu ya. Selamat sore Bu, terima kasih. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.

0: mantap, Pak.
1: Simpatik. Wes jos gitu ya. Sebelum terhasut, hati-hati kecewa gitu ya. Ada Mbak Wahyu Wiwit ya, selamat sore Mas Anto, kirim salam katanya. Kagem wargi Gedang Sewu Karang Kuncin ya. Oh, Gedang Sewu ya. Terima kasih Kang Wargi. Terima kasih follow-follownya Mbak yang ada di sana Selangor ini ya.

Terima kasih untuk Kang Subekti ya. Juga salam Subekti, terima kasih. Semangat dari Bali ya. Bali hadir. Ada Bul Dani juga, selamat sore, semoga sukses selalu ya. Buat hostnya yang tampan ya. Terima kasih ya. Salam buat sekolahan yang ada di Selangor ya. Terima kasih semua teman-teman ya. Selangor bergoyang ya. Salam santun semuanya.

Amina Fahmi, selamat sore. Kayaknya lagunya Bara Cinta sesuk kayak tak puter ya. Mbak Supiah, waalaikumsalam Pak D. Pokoknya Jember bergabung, asik ya. Banyak teman-teman RRI Jember juga, selamat sore, selamat bertugas semuanya Pak D ya. Tadi minta lagunya Secangkir Kopi, ada yang minta lagunya Secangkir Kopi, kemudian ada yang lagunya Benci Aku. Yang terhasut Pak D tadi ya. Gak apa-apa wes ya. Bu Panda, selamat sore, hati-hati dengan hasut gitu ya. Hasut kaki gitu ya. Yang gak pakai hasut kaki. Itu kaos kaki Pak D.

Terima kasih untuk Kang Sari ya. Geblok. Mbak Viko juga selamat sore. Pak Lani juga selamat sore. Kakek apa kabar? Sing loro tak dungak non cepet ndang dangan cepet ndang waras ya. Untuk teman-teman juga yang ada di luar kota ya, bahkan ini di luar pulau gitu ya, salam perkenalan, salam santun semuanya tanpa terkecuali.

Saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda kawan. Sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol Icikiwir Ceples Kendangi. Tapi jangan kemana-mana, tetap aja di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang ya.

0: digendong juga menjadi bagian dari semesta film Kodrat. Dan menurutnya karakter dalam film ini sudah dipersiapkan juga untuk memiliki keterkaitan dengan perjalanan Kodrat di masa mendatang.
1: Itu bukan lagunya.
0: Betul, karakter ya? Ini memang

0: Coba tepuk tangannya mana? Selalu terjadi.
1: Reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut. Nah, gimana?

0: Inna sadaku.
1: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara mendengar, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, sesaat lagi, tepat pukul 17 lebih 19 menit, saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

0: الله أكبر الله أكبر
1: RRI Digital sekarang menghadirkan
0: terobosan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Saudara pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mbak Stuti.
1: Pagi.
0: Mbak Stuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah, ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Bitonia viversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari kalinap dori itu saja.
1: Wah, terus apa lagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini Ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut Ade.
1: Bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.
2: Selamat dari badai besar ini.
3: Aduh,
2: ya Allah.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Kayak begitu ya kakak dia cerita. Iya. Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bapu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah. Yo. Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: mantap. Coba kalau Toran 2 tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondo ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondo pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari ayo, toran jalan pulang sudah.
0: Sip. Ayo.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Jerit Tata

0: Trisno. Gak meredeli tanganmu kon. Yo prek wis enak-enak rujak jeruk ditrun blek-blek. Wah repot iki. Aku iki elek-elek ratu. Aku iki elek-elek ratu rek. Lah ya aku kok lali dadi ratu. Aku ratu geling wesi. Julukku Prabu Kartolo Joyo Meleki. Ratu sik Joko, I'm still unmarried. Ratu ki yen durung duwe bojo, iku sawangane kaku. Yen nolak undangan kenduren, kegeden. Undangan banjakan kecilin. Tapi ratu soge. Masih biyen asale ki arek ludrukan bareng dadi ratu. Kalali jola juli. Tapi kudu menyesuaikan diri, adaptasi. Adaptasi padahal gak ruka repit. Nah aku iki repot dadi ratu pirang-pirang tahun Joko sugih. Kadek ya jajaku iki negara ndi-ndi. Tapi duwe patis itu kok koyok kucul iki ya. Aku sampai ngedung gak karu-karuan ukaran ana sing kurang ana sing luwe. Sebab ratu nyaro duwe timbangan. Iku yen ana apa-apa rundingan dhewe ya ora penak. Ora penak. Eling ra kita. Ya elingan dereng ra kita. Kok iso?
1: Dalam Gusti.
0: Loh.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: wis rada kuclu. Kon lek wis ngrusih nek aku sing metu lha apa kon tabuhi ku. Jangan no tanda. Takoni nek biyen nandak aku.
1: Silem.
0: Bareng lu rasane jejeki bajak kereng. Kereng lha wis gak nandak. Wis gak ngateno kon, gak ngurusi kon. Ngurusi awakku dhewe repot. Kon masih tak urusi, tak pakani menir ya gak gelem. Wong susah-susah ditabuhi. Kok gak ngrasakno sedihe wong. Panjeni sing sedih ku kaya awakku ngene iki sak repotan. Kepengin mangan barang sing enak gak keturutan. Oleh keturutan ya apa wong gak ono sing tak emplok. Sing banget tenilah bojoku. Jek cinta-cintane awakku nang jekne, moso dekne kok tega mentolo ninggal aku.
2: Gak keduga, Pak.
0: Nek gedhane gak duga, cuma mbuh ya apa sawangane. Lho wong aku ya sik kuwarasan. Awakku ya sehat, mancalku jek rasa. Ngono tega mentolo ninggal mati. Mati ya ono ya ini setune gak kirim-kirim kabar tak ngirimi surat. Lah iki aneh. Ninggali anak situ gak pokro pisan. Nek pokrone pokro, ayune ya ayu. Sopo nglawan anakku ayune gak ono.
3: Lah apa rasan-rasan bab?
0: Ya apa?
2: Bab.
0: Kau nyeluk aku babi ku rumah isamu aku ki babi ini tak nyeluk bapak ni bab ebes gak iso kan
3: apa?
0: Ebes
3: rembes
0: ya apa ebes rembes
3: sampe niku lho pak uang kok ngersolo ay lapo sih pak
0: gak ngersolo ya apa aku ilah kesiksa batin sakwisi aku ditinggal karo mamimu.
3: Pak pak
0: iya mbok mbok.
3: Lha iya ndelok potongan po.
0: Terus aku iki setengah iso dok nglongsong.
3: Lah sampeyan iki nglongsong.
0: Iya.
3: Ditinggal mak ngono ta?
0: Heeh.
3: Lah nek kangen lak totono lho susulen.
0: Iya apa nyusul?
3: Iya.
0: Nyusule iso bali e kangelan. Ngewur tok ngelu kon. Yo ngono bapak mati ngono.
3: Lah iya apa? Lah sampeyan iki liyane ngersola ae. Ya tak eman-eman wong tua kari siji masa tak gawe dulinan.
0: Oh lah karemu jangan kok gekekean ngono ta. Wong tua ya tak kate gawe dulinan. Kon iki lak mesin lak ngerti ngwasno karo rupaku lak ngerti kon.
3: Iya Pak, apik sampean.
0: Ya apa?
3: Apik kaya bung.
0: Kaya bung. Kaya golekan ciko. Ngawur ae. Sedina rong dina iki kon ya tak kandhani. Aku gak kelu mangan.
3: Loh,
0: gak kelu mangan.
3: Oh, mampet.
0: Mampet.
3: Lha lapo lho, Pak?
0: Goro aku pancingen.
3: Apa, Pak?
0: Gak kelu mangan, goro aku pancingen.
3: Oh. Loh, iya, kok dhisik tak jokono.
0: Kon iki jange nang ndi?
3: Ya kok pancing.
0: Lho, aku jange kon pancing. Rumah samu iwak bethek ngono ta.
3: Lah jare sampean mang pancingen.
0: Oh, omong kamu, rumah samu iwak lele kon pancing. Nek wis kon pancing, aja lali bedet ana.
3: Iya, tibake nek tak bedeti.
0: Kon bedeti yo.
2: Asange guan
0: tinggalen patile. Aja kon katut no patile.
3: Kae apa sampean patil iku?
0: Ngawur, eman patil iku jek mandi-mandine ya. Kate kon katut no.
3: Sampean iku Pak, Pak, gak mensyukuri pira-pira duwe anak aku ayu.
0: Lho aku ngono seneng-seneng ae duwe anak ayu. Aku ngene lho, aku iki sing tak pikirno yo,
3: duwe
0: utang.
3: Utang
0: sak benelak gak ngejo loro ditampane tak tompo.
3: Lho. Sampeyan iku lho, lah dikeki wong kok lak ya ditakoni nek ngono, iki dikeki apa utang?
0: Batinku gak nyawur tampane.
3: Lho Pak, lho
0: iki.
3: Ana wong jogo.
0: Ya iki sing tak wedeni ya sitok iki.
3: Waduh.
0: Patih, patih kuntilanak.
3: Lho kok.
4: Kon ngomong apa?
0: Patih. Gusti patih.
4: Patih apa, Mas?
0: Patih kuntilanak. Sapa?
4: Kunadi Kutisari.
0: Oh. Kunadi Kuntisari
4: Panglima.
0: Oh, nggih, ngapunten mawon nek panjenengan niku penggangsal.
4: Aku iki Panglima.
0: Lho lha nggih.
4: Goblok e Panglima.
0: Lho sing goblok sinis kula sampean.
4: Lah sing bener?
0: Kula. Soale sampean lak mboten saged basa, mestine Panglima niku penggangsal.
4: Kon niku kemarin ngerubah grammar niku.
0: Lah lha napa kok kula Panglima ngerubah amr niku?
4: Nggih, aku jember ndelok kon tambah suwe.
0: Lho lah nek sampean jember, pun boten gejogo kali kula, sampean pegak.
4: Kon iku rumah saku. Eh, mbok tak ketak kon iku bojoku tak apa.
0: Terus e sampean mboten gedhugo.
4: Yo kon ireng dul patah.
0: Dul patah sakniki pun mboten nandak. Pangi, Mak.
5: Hah? Kowe kakan rembug.
4: Nggih menika, Gusti.
5: Nidangkane sing jenenge bayi, sapa? Bayi. Bati.
0: Ngeri. Bari. Ngeri banci gak entos.
5: Eh, nggih. Banci.
0: Bari kok banci.
5: Kowe aja kakan rembug. Kowe utang dhuwitku kudu balekne ya gampang. Tak percayani, kowe kurang kenal karo aku.
0: Lah ngono iki lah tak kerapan sapi.
4: Kon ngek gustiku nyeperan mau ngilani dodoni panglima kon
5: loh
0: loh bosen kok ngenye
5: ratu to projo selamat haryo murko yo aku iki
0: oh jadi sing diarani selamat haryo muko
5: nih eh, oh, kok muko kan ini orang muko
0: dan apa
5: gumoh loh
4: dikon itu ngingotin
5: muko muko
4: muko
5: muko muko
4: ya. Murko
0: murko
5: ayo saiki balik balik
0: ngingetin lho
5: balik ya
0: pulau niki pun cacak di jamel balik nungtang pulau emplok mawon buat nenten
5: apa kecil gak tau emplok-emplok kan
0: lho nek tau nek tau cuma waktu niki pulau niki pelahit nek kurang percaya sambahan niki sama tunggoi 10 dino kadang-kadang mangan kadang-kadang boten
5: aku nunggoi kon
4: Gusti Ratu kau nunggoi
0: dan ini gak percaya
4: belum saya Gusti
5: iya
4: niki mau dipaten ngoten
5: ajar wey ajar wey
4: ayo
5: ajar wey ayo loh, siapa ini?
6: Gusti?
5: Siapa ini?
6: Kan dikepukin bapak kula, Gusti.
5: Pak Bari? Baik, Panglima?
4: Kados pundi, Gusti.
5: Orang duwe prikemanusiaan karo liyan.
4: Loh, napa, Gusti?
5: Wong lu tanggo ajar rumah sama Raja Kaya iki.
4: Loh, kok paling ngono?
5: Kon kurang ajar, kon. Iki dadi anakmu iki.
0: Nggih, niku ya gak kula.
5: Sakwise aku keroh anakmu, meripatku tambah mendolo.
0: Ajinge mecotot.
5: Maksudnya jeleng putramu kok kaya-kaya gue ora-ora tandingi
4: gandrung kapira
0: nggih panjenengan niki kembang arek ngriki
5: Pak Bari mertuaku
0: oleh ngono wis sempal kabeh di aku mertua
5: ora apa-apa sesuk didandakke ya
0: nggih nek iso dilas karbit
5: sangkano engsel bene
0: nek ngopo
5: saiki ora kakan rembug utang bebas putramu tak wengku dadi bojoku wah
0: oh, dados niki ajenge didadekno bojo sampeyan.
5: Sopo jenenge?
0: Niki jenenge
5: sop.
6: Kulo kula wadon. Tini Gusti.
0: Oh. Tini.
5: Bocah ayu Tini.
0: Kok boleh kentir.
5: Lah saiki bocah tarin ngono.
0: Piye, Dok? Sini.
6: Apa, Pak?
0: Ya apa, pamoko niki dikarepno karo jolempung ya apa?
5: Oh, tak kuaplok benyonyong kan kok. Kok
4: jolempung. Gusti, kita sabar, Gusti.
5: Lah wong jolempung.
6: Mau, Pak. Mau aku gak seneng, Pak.
0: Lho kok nek gak seneng lak gak ngesakno karo bapak. Dilon bapak sampai deyok iki. Digepuki.
6: Ya royo
5: ngono. Tak rabi donya brana niku. Oh, raja kaya aku gak kurang-kurang.
6: Lho, jalu apa? Gusti, kula mboten purun.
5: Senajan tuwek tapi aku cek singset, ngerti?
0: Singset tapi suwe-suwe nglokor.
6: Mau lho, Pak, aku gak seneng, Pak.
0: Ini lho, kau niki gelem mo, soalnya apa? Kau nek panjangnya kau niki gak gelem, aku tambah soro.
5: Tak pateni kon.
0: Ayo. Kau seneng nek bapak dipateni.
6: Sampe paksa, Pak.
0: Lah ya apa?
6: Karya mukti aku mingat.
5: Bari.
0: Bari. Mingat.
5: Bari. Bari, bari.
0: Nggih, napa?
5: Kowe tak elus tak sanak tak. Dan tak kudang dadak tambah su tambah
0: nyanyi nyanyi. Sampai ngudang kulo. Sampai ngudang kutu sampean mawon.
5: Aku ra kober. Saiki dadak anakmu melayu, kowe ora iso mungkasi, ora iso nggowo bali putramu mati,
4: ha? Bapakne mau dirabi Gusti.
0: Areke lajeng napa? Wong ngatene dirabi, lha nek rabi aku lak aku didewa kono.
4: Dipun betot dateng kerajaan.
5: Ora kraton wae.
4: Nggih.
5: Diseret kowe blarak.
4: Ayo.
5: Tuh,

0: kampung, medal saking kampung niki sampun dugi Simon Dawar.
1: Teh, dalem ndi to? Kok Simon Dawar iki?
0: Lho ngene iki daerah keraton ngriki.
1: Aku ngersula, Teh. Biasanya aku ki kaulalit iku lan kepethuk aku, mesine sungkem. Saiki padha bubar, padha mlayu wedi sebab rupaku sing kaya ngene.
0: Lah niku salah panjenengan ki, Mbak, aku lho dhewe ngeten, separo ganteng, separo jelek ngene.
1: Boleh melaku kok miring to, Teh?
0: Nggih, ndodok-ndodokaken sing ganteng iki.
1: Sing elek disingin to.
0: Lah niku napa?
1: Bisa iki contone. Nggih. Aku sugih ora gelem mamal. Nyatane dadine kaya ngene, donya dudu apa-apa. Sing wis dibantuke karo para kawula pirang juta bisa.
0: Kinten-kinten nggih pun 3 kiloan.
1: 3 kilo lak melaku.
0: Ya trone niku kula timbang pun enten 3 kilo.
1: Sing diamalno.
0: Nggih.
1: Sing perlu diamali, sing ora aja.
0: Lah niki termasuk panjenengan iki mengentas kemiskinan. Mengentas kemiskinan.
1: Wong wis entek sak kotak kok sik.
0: Lah lintu-lintune dereng Gusti. Lah niki napa mengentas kemiskinan iki tiang miskin sing kecemplung monggo dintas.
1: Mari dintas
0: ditrika.
1: Oh, kuwi entek misu supaya wong iku uripe padha.
0: Nggih, sami-sami ngaten Gusti.
1: Ya bener kuwi. Saiki kretane nang ndi?
0: Kereta napa?
1: Duh. Ya kereta
0: sing. Lah wonten pojokan niku.
1: Lah jarane ndi?
0: Jarane kita sik beker kali kancane.
1: Dipakani ya, ombeni susu.
0: Oh, aja
1: susu biasa.
0: Susu napa?
1: Susune Wak Min.
0: Wak Min niku sing ngajri Gusti.
1: Loh, sapa men? Loh.
2: Sapa men? Loh. Ih, aduh.
0: Wonten kenyok.
2: Loh, Di.
1: Loh, sapa iki?
2: Iki mesti aku iki.
1: Loh. Aja wedi. Aku ora apa-apa. Aku manusa biasa. Nyapa kok mlayu-mlayu, heh?
2: Kula nyuwun tolong.
1: Duh, bersapa?
2: Kula ajenge dirabi kali raja.
1: Wong dirabi kok mlayu-mlayu. Wong rabi ku mengandung vitamin.
0: Nggih, menawi tiange gagah Gusti menawi awon lah nggih percuma.
1: Kowe ketok aku wedi.
2: Nggih, sampean niku mboten apa-apa ta?
1: Aku jane ratu, ratu giling besi, tapi nyatane rupaku koyo ngene.
2: Oh, giling besi yo seleb iki.
0: Seleb giling besi.
2: Oh, nggih.
1: Terus jenengmu sapa?
2: Kula Tini Gusti.
1: Omamu?
2: Kula. Kula saking gunung.
1: Oh, gunung.
2: Nggih, gunung kembar.
0: Gunung kembar iku kados Gunung Sari, Gunung Bromo niku lak kembar.
1: Gunung kembare ngarepe Majid kok.
0: Wah, niku termasuk niku Kampung Moro Senep.
1: Terus apa perlumu, Nduk? Aja wedi ambek aku.
2: Kula badhe padhos ngengeran, Gusti.
0: Oh, terus pundi niki napa enten tiyang dolenan ngengeran to?
1: Boleh ngengeran ku golek panutan.
2: Pangayoman.
1: Ngoten. Aku sanggup ngayomi, ya. Aku ki ratu. Terus kesusah mopo? Butuh duit tak wenehi. Lek butuh pangayoman, aku sing ngayomi. Terus sejarah piye?
2: Bapak kula niku gadah utang.
1: Oh, bapak ngutang. Nggih,
2: kalih raja Slamet niku.
1: Terus
2: ditagih. Sarengoten kula ajeng dipek bojo, kula mboten purun mlajeng. Duka bapak kula diajar, Gusti.
1: Sopo jenengi?
2: Bapak kula, Bari. Wah,
1: kabare Bari iki diseret teko kabuh sampe.
2: Aduh.
0: Iki lha nggih.
2: Lah nggih. Bapak kula lak nggih cemet.
1: Lah terus karepmu piye?
2: Kula nggih madosi bapak, kajengan kula Gusti tapi teng pundi?
1: Ngene, aku iki ratu sing digawe kuwasa, ngerti?
0: Iya, iya.
1: Aku nduwe pusaka. Iki lho kaca.
2: Kaca.
1: Bapakmu mesti ketok.
0: Kon kenal kaca ta?
1: Eh, Patih.
2: Nggih.
1: Aja diteruske.
0: Kaca niku
2: mertos, nggih. Kaca menika lak kangge ngilu, nggih.
1: Delengan bapakmu.
2: Lho, Pak. Bapak. Pak. Gusti,
1: sing iki sing mburi iki dudu bapakmu.
2: Niki kok kados celeng.
1: Buri niki kucing. Bapakmu diajar.
2: Lah nggih bapak kula teng pundi niki Gusti?
1: Sakniki kraton.
2: Waduh kula ajeng madosi ngrika mawon Gusti.
0: Nggih mesti susu rumiyin nggih, ben susu.
1: Lho kok kesusu lah iki?
2: Lho kok susana.
0: Kae waktune tasih penjak panjang niki tas bunyi.
1: Lho kok panjang? Iya ditakoni ya. Iki nulung, nulung perbuatan kalau amal donya iku padha ae.
0: Nggih sami mawon Gusti.
1: Lah ana wong perlu njaluk pitulungan awak dhewe kudu nulungi.
0: Nggih nggih.
1: Aku sanggup nulungi.
0: Napa nyipeng? Nyipeng tenggen kula 10 dinten mawon.
2: Lah teng pundi ya niki tenggene anu alas ngeten.
1: Aja manut Patih. Pati ku kadang-kadang pijetnya terus roboh.
0: Nah, gini ku istilah roboh gedang yang ngoten niku.
2: Wis pundi Gusti sak niki
1: dalane ngetan. Pemanataku mlebu kraton dhisik, ya wis podo karo bapakmu, ratune mengko wis seneng. Lah seneng aku mlebu. Aku tak geger karo ratune. Sebab ku ratu sing murka.
2: Kula damel pancingan.
0: Damel umpan, bahasa numpan.
1: Ya ki mlebu sik supaya weruh karo bapakmu.
0: Apa diterakin kali kula?
1: Aja teh, meneh-meneh ae.
0: Panjenengan kok cemburu, guys?
1: Kok gak cemburu ngono pati ku ndladak kok.
2: Kon iki kan anu Paman Pate. Paman Pate kok nyosor mawon.
1: Nggih, iki dikon ngetro ngidul ku ngalor.
2: Oh, lah nggih. Wis
0: duwe padhes tempat sing sepi.
2: Kok kathah nyimpange.
1: Wis ayo saiki mlaku ngetan.
2: Nggih.
1: Mlebu kraton. Nek ratune engko tetep ngajar bapakmu, wong tuamu, aku sing tanggung.
2: Nggih, Gusti nggih. Nyuwun pangestu kula tak bidal rumiyin.
1: Ya wis tak idoni.

0: Panglima.
1: Terus pundi bari niki mboten masah kali gepuk.
0: Kowe lek gepuk iku mbok gepuk karo apa?
1: Mboten mesti.
0: Piye?
1: Iki kali gegeman iki kali dengkul
0: sing entek. Oh,
1: mentar Gusti.
0: Iku adune gepuk bariku yo. Sirae landen ana lumpang.
1: Nggih,
0: nggih, nggih. Gelek wis cor-coran.
1: Nggih.
0: Gedhuken. Kula metu jeroane kok.
1: Ampun kula laksanakake.
0: Wis, aja mbok ajar kesake selongen.
1: Ngoten.
0: Yo, aja dikemangan.
1: Dibondo iki.
0: Dibondo jaga bangan, penuh kelangkrang.
1: Wah, mboten wedi.
0: Ora wedi.
1: Sing diwedeni iku mek situk
0: kewan. Apa?
1: Manuk bubut wis.
0: Beko bari cucuke lah kaya manuk.
1: Terus bunti diselang napa?
0: Ya selang dhisik. Ning aku kudu ngancam putrane sing jenenge Tini. Lek ora, wah, ratu slamet isin aku. Ayo, gebul, gebuki.
2: Aduh, aduh, Gusti, Gusti. Mati aku.
0: Wong sik urip kok mati. Kapan matimu? Heh.
2: Nggih, yek napa kula niki
0: mbiyak.
2: Ya napa
0: lho? Kancara ndiyek metu kene.
2: Napa-napa mboten saged kula niki. Manggihaken yoga kula.
0: Wis.
1: Wis.
0: Moga kowe wong tuane lanang, he? Bapakne ora ana ibune ya kowe dadi ibune. Lah kok dadak saiki nuturi anakmu siji wae ra entos, he?
1: Ayo,
0: apa yo tak takut kupingmu.
2: Ayo, ngepuk kok nyelentik.
0: Lho. Wis mari nyelentik.
2: Nggo lah nyepak, mrek barang.
0: Aku jaran, Pak.
2: Heh. Pun kula niki pokoke pasrah kalih sampean mawon.
0: Alah alah, kenteng kowe. Pamre apa mbok pasrah niku?
2: Heh. Soale kula niki pun mboten iso awak pun suwek, mboten iso nggeleki anak.
1: Eh, tuwek, tuwek.
2: Nggih, anak pun mboten iso nggeleki kula pun tuwek.
0: Tuwek kok suwek. Ngomong lambene kok mewek kok. Iku lambe ta.
2: Kok panjenengan nek gepuk iki nemenen tapi nggih menter.
0: Lah kok men
2: nek masalah gepuke jaman Jepang kula gelek digepuki wong pun.
0: Lah saiki tak gepuk kok menter, heh.
2: Lah nggih panjenengan kula lemeki.
0: Mulane kok mendal iki mah.
1: Ya apa rasane digepuk Jepang lho.
2: Lah ana.
0: Lah aduh.
2: Nah, gak koyok-koyok kon.
0: Panglima. Kamar ditandanono. Selambu gak kuaen. Lampu cilino. Aku tak anggap sedelo.
1: Gusti,
0: nggih.
1: Drikone kirang tiga.
0: Engko durung iso bae.
3: Raja sak panglimae padha ae gak ana bedane.
0: Nututi aku to, bocah ayu Gastini. Nyapo rene kowe?
3: Remangsamu aja girang gumuyu awakmu gak. Aku gak golek awakmu, Raja. Aku golek bapakku.
0: Oh,
3: bapakku tak jaluk.
0: Oh. Senajan sedilo pimpitu para basanu kebengok-bengok tekaning patimu ora tak kene wong tuamu.
2: Pak. Aku jan mule nak nduk kene gak krasa.
1: Kemudane guyang-guyu.
0: Amela bebekmu kok nek krasa
2: guyu.
0: Heh.
3: Sampe diapakno, Pak?
2: Aku yo dijejek yo dicokot dikreket.
1: Kemani senang nyokot koni.
2: Wis gak karu-karuan nak kon mosok gak ngesakno bapak kon.
3: Lho lawanen kok, Pak?
2: Gak wani wong cokore gedhe kono.
0: Heh, ratu kok dicokor-cokorno. Ora pokro kowe. Wong desa kesa-kesa, heh. Kuping tak cokot gak kuat.
2: Gak kuat kok ngene tak lame isen.
3: Sampeyan niku, Pak, Pak.
1: Kok dik kok berfitting.
3: Wong biyen kok gak wani.
1: Eh, amit, amit, amit, amit. Wangen kamu Gusti.
0: Pakai ke iku, Panglima sapa iki?
1: Heh, sapa? Wani mlebu ana negara.
4: Aku ratu teko Giling Wesi. Kon sapa kabeh?
0: Aku ratu Slamet Hari Amurka.
1: Aku patih.
0: Keratonku jenenge
1: Panglima aku.
0: Ribut angin.
1: Angin ribut ah.
0: Dolak-balik padha ae kok.
4: Wah, iki golongane lesus.
1: Terus pundi niki
4: Gusti? Ini aku golek Endro. Endro rene gak.
0: Kene ora kenal Endro, heh.
4: Bocah wadon iki sapa?
0: Iki anake Pak Bari bakal dadi bojoku.
4: Duh, aja lancang.
0: Setor iki, Mang.
4: Setor apa?
0: Weng, anu wong.
4: Pak Bari ndi, Pak Bari?
0: Hah, ayo Bari.
1: Maju arene.
4: Bener awakmu wong tuane arek wedok iki.
2: Pancene mboten salah.
4: Awakmu salah kok salah.
2: Pancene mboten salah.
0: Ha, ayo ngono.
4: Awakmu dikapakke.
1: Mana maju maju.
2: Kula niki wae nggih digepuki, nggih dijengkol, nggih dipancat sangkane uwit kula.
4: Are namburi ku kene.
0: Ale. Ora adus 5 dino.
4: Eh,
0: api ya?
4: Ratu angin ribut.
0: Hanya apa?
4: Jenengmu Slamet.
0: Aku Slamet.
4: Aku ya ratu.
0: Sopo kon?
4: Prabu Jaya Meleki.
0: alias
4: Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
4: Alah wong padha sak grupe kok.
0: Karo patemu si Sapari gitu.
2: Sapari wis maaf.
4: Mukti.
5: Jenenge dhewe lali.
4: Mamula catet tenan.
5: Mukti, iki musuh kula.
2: Oh, nggih nggih.
0: Ana pari gawe apa kowe tekan ning kene?
4: Ngene, arek iki gak gelem mbok rabi.
0: Loh,
4: iki calonku masih aku elek rupane tapi arek iki tresno mari aku.
0: Pacarmu.
2: Niki wau nembe medal saking karton.
0: Karton apa sih?
2: Niki lho, ana kerajaan.
4: Kraton.
2: Lah,
4: Kraton karton.
0: Karton ora kerdus bareng iku.
4: Ngene, tumindakmu gak bener. Pokoknya utang anaknya arep mbok rabi. Utang-utang tapi rabi-rabi.
0: Lah wis utang bebas anak tak jaluk.
4: Iso tak sahur di utang piro?
0: 2 juta.
4: Ngenteni lek mari rekaman.
0: Ora kere.
5: Loh Gusti,
2: terus pundi?
0: Sabar.
5: Diterima mawon.
0: Mbok bayar nduk Malang dadakno kono niku
4: 2 juta tapi sik ngenten. Bagi sakmene kene.
0: Oh, ngono iku alasane. Kudu kes saiki.
4: Wis panglima musuh patih. Raja musuh raja.
0: Ngajak apa kon?
4: Ngajak mole. Ngajak geger.
0: Ngajak geger.
4: Ayo metu
0: alon-alon.

0: Lah nggih.
1: Aku ganteng maneh, Teh. Loh, awakmu kok tambah elek.
0: Sampeyan ningali kirang telaten di sini.
1: Aku ganteng maneh. Sampeyan
0: telaten iki kula ni tambah suwe tambah blenek. Ganteng panjenengan
1: iki. Iya, Teh. Ngene.
2: Sing nuwun Prabu.
1: Apa?
2: Jenengan kok sak niki ganteng nggih.
1: Wis iki buyar. Wis buyar ri bari.
0: Gini gini gini.
1: Buyar. Iya, buyar.
3: Iki lha tong kelompok kok kene iki.
0: Sopo? Sopo
3: kebo-kebo iki ya?
2: Disenani ncek lho.
3: Omah iki jange tak kontrakno.
0: Lho,
3: tak mari tak cet, tak kapur. Lha apa kok donen blurang kene iki? Lha apa kok kene?
1: Niki latihan.
3: Latihan meneh.
1: Lho. Latihan lah.
3: Latihan yo sih.
1: Kangge mbani lho.
3: Ayo, ayo, ayo. Ayo, sami.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita

0: foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Ah, udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wassalam.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Popo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, tiada. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Minggu 31 Mei 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda untuk menghadirkan serangkaian acara demi acara. Akhirnya dari Candi Panggung 58 kami mohon pamit. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa esok hari pada frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Sugeng pinanggihan malih kalian kula wonten ing adicara ngaji bagi cahyaning ati. Laresan enjang menika sampun tanggal 1 Juni 2016 menika tepate dinten Senin. Sampun rawuh beliaunya Ustaz Ahmad Fakhrul Razi SHI SH kula pinarak rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bapak.
2: Alhamdulillah. Panjenengan
1: ribun. Sami ugi Pak Ustaz. Lan enjang menikah kleresan topikipun nilai kehidupan Nabi Ibrahim nggih Pak Ustaz. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem ki pendengar setia ngaji pagi cayani ngati, bilih mengke wonten kesempatan monggo sami-sami belajar, sami-sami nika wonten tanya jawab kalian Pak Ustadipun. Nah, sak deringipun nika muka dimanipun rumiyin Pak Ustad. Monggo.
2: Nggih, ngoten nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi ayatil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wazidna 'ilman. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqallahu rasulul karim. Terus mengalami perkembangan. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini jin dzam niko apa tasih maringaken rahmat. Lan hidayah ini pun kembatang ulo lang menjelang setelio. Allah kasih mendengarkan nikmat iman setelah usaha nak sempat milo kulo lang menjelang sakit izin ikan ini Allah kepanggi mali wanten program saya yang ulo lang menjelang setelio ngilin pagi sehat awal suara budaya Nusantara era malam. Insyaallah lebat kamu tanah sehat walafiat. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Selawat wassalam mugi dipunculahaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun menangake kuat kemadhep kula namanya sedaya. Pandang rahimakumullah ing momen bulan Dzulhijja menika salah satu topik ingkang saged dibahas ngene iki terkait bagaimana ibrah utawi pelajaran ingkang saged dipundhut di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa mali menawi menika sedaya dikatakan kalian kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahana ayat 1. Qad kanat lakum uswatun hasanah wal ladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Atas sendiri Nabi Ibrahim dan keluarganya ada teladan yang bisa kita ambil sebagai ibrah, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Sinten menika ingkang badhe kula bahas dari sekian banyak ibrah teladan yang bisa kita ambil enten kali niku terkait bagaimana tentang pola pendidikan dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita adopsi kemudian kita pakai di keluarga kita. Yang kedua adalah bagaimana pola musyawarah atau pola komunikasi yang diterapkan Nabi Ibrahim dalam keluarganya. Terkait yang pertama gini, itu pendidikan dalam keluarga. Amin rahimakumullah. Kesannya pendidikan menikah sukses, ilah Nabi Muhammad itu nyiptakan ikan ngemini bi'ah utawi lingkungan ikan saya. Bi'ah utawi lingkungan ikan bebas bagi virus yang merusak akidah dan akhlak-akhlak pedagang. Di antaranya yang dia lakukan adalah mendekatkan keluarganya dengan Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 31. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanam di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan semudah mereka bersyukur. Jelas ayat menikah Allah masa menyampaikan bahwa lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang kalau kita senantiasa membawa keluarga kita, mendekatkan keluarga kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah atau masjid-masjid kita. Artinya, pendengar rahimakumullah, mari kita bawa keluarga kita, kita ajak keluarga kita untuk senantiasa bisa beraktivitas di masjid. Artinya, segala ibadah yang dilakukan diharapkan bisa dilakukan di masjid. Agar apa? Kemudian dekat dengan masjid itu, agar kemudian bisa mendirikan sholat. Riyuqimus sholat. Mendirikan sholat. Artinya ketika sholat bisa terjaga dengan baik, maka insya Allah segala urusan kehidupannya pun akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa kelak yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat kita. Kalau kemudian dicek oleh Allah salat kita baik, maka Allah anggap baik semua amal perbuatan kita. Baliknya, bila kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata rusak salat kita, maka Allah anggap semua rusak amal perbuatan kita. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya salat. Sehingga ketika kita dan keluarga kita senantiasa menjadikan masjid sebagai tempat untuk kita beribadah, tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa menjaga sholat kita. Nah, ini yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim agar pendidikan sukses adalah senantiasa mengajak anak-anak beliau untuk pergi ke masjid. Maka untuk kita sebagai ibu kita, ya sama dengan beliau. Mari kita ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk cinta ke masjid. Jadi yang pertama tentang pendidikan, yaitu beliau mendekatkan, menjaga keluarganya dengan dari virus-virus yang mungkin bisa merusak akidah, merusak akhlak itu, yaitu dengan mendekatkan mereka ke masjid. Sehingga nanti pendidikan itu, pendidikan karakter terutama, bisa tertanam dengan baik dalam diri anak-anak kita. Sebenarnya yang kedua, pendengar rahimakumullah, beliau itu senantiasa berwasiat kepada anak-anaknya tentang wasiat iman. Agar apa? Agar putra-putranya itu selama dunia dan akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 132, Allah berfirman, wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakum dina fala tamut inna wa antum. Allah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama. Artinya, yang kedua ini dalam pendidikan anak itu senantiasa kita harus wasiatkan keimanan kepada anak-anak. Tekankan kepada anak kita bahwasanya di mana saja kita berada sebagai wujud iman kita, harus sadar diri bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, sudah senantiasa menjaga salat kita. Di mana saja kita berada, harus kita senantiasa bisa berlaku jujur, bertindak yang jujur. Ya, ini yang perlu kita wasiatkan. Diridhakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mewasiatkan keimanan itu kepada anak-anak. Nah, ini terkait pendidikan rahimakumullah. Hal ini yang Nabi Ibrahim lakukan sehingga nanti ketika kemudian dia sadar bahwa wujud keimanan itu dalam meyakini bahwa menjaga iman kita dengan sekuat tenaga kita, dan ini bisa masuk dalam diri anak kita, maka insya Allah pendidikan anak kita itu bisa menjadi pendidikan yang sukses, karakternya akan tertentu dengan baik. Yang pertama, nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari Ibrahim dari sisi pendidikannya adalah seperti itu. Cuma yang kedua, bagi rahimakumullah, nilai kedua yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada musyawarah atau pola komunikasi dalam keluarga. Coba kita ayat Al-Quran yang berbicara tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim itu adalah sapaan seorang ayah kepada anaknya. Nah, kemudian setelah itu beliau memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapat. Nah, pola komunikasi yang berbasis musyawarah ini merupakan bagian juga dari pendidikan karakter seorang ayah kepada anaknya. Karena anak kemudian diajak ngobrol enak, dipanggil dengan panggilan sana, maka anak pun akan menjawab dengan panggilan yang sama. Gayung bersambut, kata berjawab, maksud ayah itu ditampak dengan sempurna oleh anak-anak. Kita lihat dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu syak qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati ma tu'mar fatajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur satu, yaitu umur yang bisa diajak berkomunikasi, berdiskusi bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diberitahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapati putra seorang orang yang sabar. Jelas dalam ayat ini bahwa ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya, dan kemudian serta merta Nabi Ibrahim langsung mengajak anaknya dengan disembelih, tidak, tetapi beliau menerapkan proses musyawarah, komunikasi yang baik, diskusi bersama. Ini nampak Nabi Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya, hai anakku, panggilan sayang seorang ayah kepada anak. Diceritakan bahwa beliau bermimpi akan menyembelih dirinya. Apa yang Nabi Ibrahim tanyakan? Dikatakan kepadanya, wahai anakku, pikirkanlah apa pendapat. Proses diskusinya di sana. Kemudian setelah ditanya, akhirnya dia dipanggil dengan panggilan sayang, maka di sembarangan orang anak kepada ayahnya, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diberikan Allah kepada lain. Pola komunikasi ini sangat penting untuk orang hidup kita. Ya. Dan salah satu contoh lain yang bisa kita lihat dalam Al-Quran adalah kisah tentang senantiasa mewasiatkan kebaikan kepada anak, dan senantiasa mengawal nasihatnya dengan kata, ya bunayya, wahai anak, la tusyrik yang membutuhkan Allah lain. Ini contoh-contoh yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam komunikasi. Bangunlah imam kumah. Pola komunikasi dalam keluarga itu kita jaga dengan baik, karena manfaatnya luar biasa. Yang pertama, akan membuat anak itu merasa diperhatikan. Jadi kita sering ngobrol dengan anak, maka anak itu merasa diperhatikan, bahwa dia selalu dihargai, dicintai di rumah. Yang kedua, menjaga kenakalan remaja. Di ketika kita bisa membangun komunikasi yang baik, maka itu bisa mengurangi kedangkalan remaja. Karena ketika anak itu kurang perhatian, kan nggak ada tempat ngobrol di rumah, dia keluar dari rumah, akhirnya jadi apa? Nah, dia terjadi bertemu dengan tempat yang belum tentu baik. Yang ketiga, menanamkan nilai agama dan agama. Kemudian yang keempat, untuk menguat inilah pentingnya kemudian pola komunikasi di dalam keluarga kita. Kita mengakhiri mukadimah ini dan merahimakumullah pakai tentang komunikasi ini. Mari yang pertama, luangkan waktu berbicara dengan anak setiap hari. Lihat kita lakukan. Yang kedua, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan lantas langsung dimarahi, tapi dengarkan dulu cerita dia seperti apa. Kemudian yang ketiga, ketika berbicara, ngobrol dengan anak-anak kita, gunakan kata-kata yang lembut dan penghargaan. Kemudian yang keempat, kurangi bermain gadget kita saat bersama keluarga. Mungkin ketika bekerja seharian, hampir 12 jam lebih kita berinteraksi dengan gadget kita. Maka ketika sudah di rumah, ya mulailah kita untuk menjauhkan gadget itu, untuk kita bisa lebih intens berkomunikasi dengan keluarga kita. Kemudian yang kelima, biasakan makan sekolah lalu diskusi bersama keluarga. Nah, soal di sini soal apa? Ya, soal-soal sunnah gitu ya. Sholat wajib tetap dikerjakan di masjid, sholat sunnah bisa kita kerjakan bersama dengan keluarga kita. Rasul memberikan teladan dengan penuh perhatian kepada anak-anak. Dia mendengarkan, bercanda, berbicara dengan lembut kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa kedekatan ini muslimah sangat penting dalam didik anak-anak kita. Mungkin ini bagian mukadimah kita tentang nilai-nilai kehidupan dalam diri Nabi Ibrahim yang bisa kita contoh dalam keluarga kita, agar nanti keluarga kita ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang berbahagia di dunia dan kelak bisa berbahagia di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem, ingkang wonten kesempatanipun bilih wonten pertanyaan, ugi sesuatu hal yang ingin ditanyakan kalian Pak Ustadz, monggo kula buka wonten 081-555-691-053. Nah, ini tentang nilai kehidupan Nabi Ibrahim. Pak Ustadz, dari contoh yang disampaikan, yang di apa, ibaratnya itu dari Nabi Ibrahimnya sendiri sampai saat ini, Nun Sewu Pak Ustadz, ini pertanyaannya bagaimana tentang kesulitan kita tentang ikhlas yang sebenarnya paling tidak itu dari Nabi kita, Nabi Ibrahim, tentang pengorbanan, tentang sesuatu hal yang ada rada-rada angel rasanya. Moga Pak Ustaz.
2: Iya, betul nun. Iya, dadah. Menawi ningali cerita Nabi Ibrahim, memang menunjukkan bagaimana pengorbanan beliau. Ketika sekian lama berharap memiliki putra, setelah mendapatkan putra, itu diciptakan oleh Allah lebih gitu ya. Tentunya sebagai seorang ayah hatinya akan hancur mendapatkan perintah. Tetapi tahu bahwa Allah itu akan lalu membawa kebaikan kepada dirinya, maka beliau dengan keikhlasan yang luar biasa, ya sudah, beliau kerjakan apa yang beliau lakukan itu, yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna ikhlas. Artinya apa? Di ikhlas itu ya kita memang beribadah, bekerja, itu memang ya kita apa ya, kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridho Subhanahu wa taala. Dan pasti pelihakan kepada kita itu bukan kepada diri. Itulah ada dalam diri bahwa menjalankan aktivitas kita sebenarnya itu karena Allah, bukan karena yang lain. Ketika kita bekerja pun demikian, bekerja pun karena Allah, bukan karena ini. Orang itu bekerja ikhlas di tempat dia kemudian di pos, kemudian di fit dan lain sebagainya, ya tidak akan mempengaruhi kualitas kerjanya. karena bekerja untuk Allah, ya dia bekerjanya tetap seperti biasa, bekerja ya optimal yang maksimal.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Injil, monggo Bu. Nah, Ibu Sri Poncon, ya. Monggo Bu.
2: Terima kasih banget Pak Ustaz.
0: Untuk meneladani kesabaran Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ismail sendiri juga manut seperti itu. Nah, ini untuk orang-orang yang biasa awam seperti kami-kami ini, untuk mendidik anak cucu yang masih balita, ini biasanya kesulitan untuk ngomong-ngomong yang bagus gitu. Kadang-kadang itu ada membentak agak tinggi kalau dikasih tahu agak kesulitan gitu loh. Ini kesabaran apa yang dilakukan dan apa yang harus ditujukan kepada anak-anak kecil ini, karena kalau misalnya dikeras juga enggak bisa karena dia masih belum mengerti, apalagi minta main sama teman, waktunya sholat diajak kadang-kadang juga masih uring-uringan gitu, masih enggak mau seperti itu. Ini kesabaran apa, juga apa yang harus diberikan pada anak-anak ini agar menurut seperti Nabi Ismail seperti ini. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekarang gitu Pak Ustaz, kalau niru Nabi ya mau tak sembelih nak, aku mimpi sampai aneh disik Pak. Bagaimana ini Pak Ustaz, untuk
3: memang dalam mendidik anak itu, kalau kita melihat contoh Nabi Ibrahim itu, memang kita harus senantiasa menggunakan kata-kata yang baik. Ya memang namanya anak kadang itu maksudnya kadang buat kita itu marah gitu, tetapi sebisa mungkin marah kita itu tidak sampai keluarlah dari lisan kita itu kata-kata yang tidak baik gitu ya. Mungkin kalau dengan nada tinggi, ya jangan selalu dengan nada tinggi. Kalau memang sudah keterlaluan sekali, ya perlu dengan nada tinggi. Tapi diupayakan betul, tidak sampai dengan nada yang tinggi. Memang kita harus belajar memang, Bu. Tidak bisa instan, insalafim, apakah kabra, hati nggak bisa. Memang harus ada proses, latihan gitu ya. Dan kita juga harus banyak belajar menahan diri gitu ya. Sabar yang seperti apa ya, sabarnya itu ya, sabar yang ya harusnya dengan kemampuan kita gitu ya. Sekali lagi kalau dikata anak itu dirasa kok anggil kandangani itu sampai mentaknya keterlaluan gitu ya, apalagi sampai muncul perkataannya tidak baik ya, anaknya dikatakan anak setan lah, anaknya jin lah gitu ya. Ini kan gak baik juga. Kalau anaknya setan dan jin, berarti bapak ibunya bukan setan dan jin. Berarti kalau kita membentak anak, ya berarti ya kita tapi nggak langsung membentak diri kita juga. Kemudian yang kedua tentang sholat, ya kadang anak sulit diajak sholat itu memang diantaranya kita harus punya introspeksi pada diri kita. Karena bisa jadi memang kita sebagai orang tua belum bisa memberikan contoh kepada anak kita. Kadang anak itu kan mudah kita aja berbuat kebaikan kalau kita sendiri sudah memulainya. Kalau kita sudah memulai, anak itu lebih mudah untuk kemudian kita ajak untuk sholat misalkan. Kita ajak untuk baca Quran, lebih mudah. Karena anak itu melihat ya, dalam ilmu psikologi disampaikan bahwa anak itu kan melihat apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya itu gak pernah sholat, ya agak sulit juga mengajak anak itu untuk bisa rajin sholat. Nah, itu jadi contohkan dulu, insyaallah anak itu akan mudah untuk kita. Yang ketiga, nanti asalah kita itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Mohon di Joko Stiono STMP. Anaknya mudah untuk dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2020. Kita insyaallah itu akan memberikan jalan ke diri Anda
4: melalui Mas RRI Malang di 081333360074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore.
3: Ruatan masa harus ramah
4: dipersembahkan oleh Radio

0: Republik Indonesia, Malang.
1: Ada nak sparring budoyo. Ini ramai jangan. Kalau sampai anak kita itu kita datang ke masjid, dia mereka di sini orang tua itu satu persatu diambil masjid itu menjadi masjid. Okay, keren. Malas. Ini kan keren ni, jalan ni. Orang tua yang ngajak anaknya ke masjid, anaknya dijaga. Jadi olahnya di. Nah, bisa langsung di sofa paling belakang. Ada juga sekarang ini gangguan bar berapa masjid itu. Bahkan mereka untuk bermain anak minimal ketika sedekat dengan masjid ada mainannya di masjid. Kamu sakit nanti

0: signalipun nggih. Monggo. Kali lagi. Halo, Pak Pet. Mungkin signalipun. Untuk Bapak Ibu, para pamireng karena
1: halo.
0: Oh, nggih. Signalipun mungkin Pak Ustaz. Nggih. Monggo dilanjut. Nggih, dilanjut Pak Ustaz.
1: Nggih, sampun.
0: Oh, sampun. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustaz, tentang keteladanan Nabi Ibrahim ini sampai ibaratnya itu ke sampai sekarang itu dirasakan, tentang mulai dari bapak para nabi, terus mewarisi tentang warisan spiritual tentang kita dan anak turun kita, yang menjadi bagian dari apa yang saya tahu pribadi menikah Pak, tentang mendoakan anak turune. Nah itu, ya Tuhanku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Nah, ini Pak Ustadz yang saya tanyakan tentang mendirikan, maksudnya pun pripun Pak
1: Ustadz.
0: Kok gak ngelasana no? Kok gak ngelasana no? Udah apa? Dirikanlah. Nah, moga Pak.
1: Artinya kenapa berkata liuknya sholat mendirikan itu, karena bermakna sholat itu bukan hanya sekedar dikerjakan saja, tetapi sholat itu harus betul-betul jaga waktunya dengan baik, ya, kemudian berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau mengerjakan sholat itu ya sholat selesai, sudah pokoknya sholat mana selesai, ya, tanpa diperhatikan bagaimana rukunnya, bagaimana khusyuk lainnya. Tapi ketika mendirikan sholat seperti orang yang berdiri, berdiri tegak kokoh gitu ya, maka artinya sholat itu ya dikerjakannya bukan sekedar dikerjakan, tapi betul-betul dijaga mulai wudhunya gitu ya, dijaga kemudian pakaiannya, dijaga waktunya. Dan yang paling penting lagi adalah sholat itu berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Artinya dengan sholat itu, ya, hingga sholatah tanha anifasyai wal mantar. Orang yang sholat itu seharusnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan ketidakmungkar. Artinya begitu, makanya mendirikan sholat itu bermakna, ya, dengan sholat itu yang dia bisa berdampak suatu pada kehidupan sehari-hari. Nah, makanya Nabi Muhammad menyampaikan dalam itu mendirikan sholat. Beliau berharap dengan sholat itu, dengan sholat yang dikerjakan, yang didirikan itulah anak yang nanti bisa menjadi anak yang kuat iman.
2: Jangan-jangan
1: itu mana minallah.
0: Iya, mau nyakitin kita lagi. Nah, bahaya ini memanai tentang itu Pak Ustaz, tentang korban sendiri kayak barusan tanggal 27 itu. Nah, ini kalau di situ dijelaskan tentang di surat atau di Al-Qur'an itu tentang hewan Pak Ustaz, karena perjalanan itu hewan hanya tidak sekedar dagingnya korban terus dibagai noninda, tapi di situ ada keterangan ketakwaan.
3: Jangan sampai loh nanti kita malah nuduh, bisa dipenjara.
1: Betul sekali. Terus kenapa kemudian orang berkorban itu eratkannya dengan ketakwaan? Karena bisa jadi ada orang itu memiliki harta yang banyak, tetapi dia masih berat untuk kemudian mengeluarkan uangnya untuk berkorban. Jadi eman gitu ya. Di Mekah itu sapi, itu kuliah, ada yang begitu ya. Bahkan ada orang yang kemudian dia nggak punya apa-apa, tapi masih punya motivasi tinggi untuk bisa berkorban. Dia nabung gitu ya, nabung tiap hari 6 ribu hingga 10 ribu, akhirnya dalam jangka waktu 1 tahun dia bisa berkorban. Nah, ini menunjukkan ketakwaan kita. Jadi ketika orang itu takwanya pada Allah sudah dalam posisi yang luar biasa, maka dia akan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa berkorban gitu. Jadi kita disambung ya, disisihkan sebagian uangnya 6 ribu, 10 ribu itu ditabung akan bisa berkorban. Ada pun ada orang yang lalu bilang kelebihan ya, katanya banyak, tapi alasannya kepangku loh ya si angke, singkil konon singkil di masa tekur paling ada potnya. Padahal ukurannya bukan itu. Ya, di saat kita hari ini ada rezeki yang tidak bisa kita keluar dari itu berkorban, nah, itu menjadi ketakutan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul dengan tegas mengatakan, gitu, ya, kalau ada orang mampu berkorban dan dia tidak mau berkorban, maka atau tembus tolak, kata Rasul. Jangan dekati tempat sholat, kata Rasul. Gak lah ya, dia itu kemudian sholat di masjid-masjidnya Allah, kalau dia punya rezeki, tapi dia tidak mau berkurban. Tegas Rasul mengatakan itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kurban itu bukan sekedar menyembeli, bukan sekedar membagi, tapi bagaimana kemudian ada nilai takwa di sana, bahwa dengan berkurban, kita berani mengeluarkan sebagian harta kita miliki untuk kemudian lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pandemi ini kita tambahkan juga bahwa kita sebagai orang yang mungkin di tahun ini menerima daging kurban, maka kita upayakan betul bagaimana di tahun-tahun berikutnya itu kita bisa menjadi peserta kurban. Caranya ada motivasi itu, Mas. Caranya bagaimana tadi? Ya, kita tabung 6.000. Ya semampu kita lah, mungkin 10.000 atau berapa, dan nanti satu tahun kita keluarkan untuk berubah. Sehingga ada proses kan, ini ada apa ya, levelnya naik. Kita tidak hanya tiap tahun menunggu daging kurban, tetapi kita juga bisa menjadi peserta kurban. Ya, dengan apa ya, dengan cara tak. Ini menjadi penting yang ada dalam hidup kita. Sehingga takwaan kita bisa terjaga dengan baik, iman kita bisa semakin terjaga dengan baik. Allah Allah.
0: Nah, ini perjalanan waktu juga buatan nyekapi. Ini apa yang disampaikan ini Pak Ustaz tentang keteladanan yang luar biasa terhadap diri kita tentang Nabi Ibrahim ini luar biasa. Ini wakdalipun buatan nyekapi. Ini kok kesimpulanipun berikut Pak Ustaz tentang nilai kehidupan Nabi Ibrahim sekaligus doa untuk mangga Pak Ustaz.
1: Adalah suamir Rasulullah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita banyak kita mengambil ibrah dalam kehidupan kita, bukan sekedar proses haji di sana, bukan sekedar bagaimana proses kurban di sana, tetapi banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita jadikan sebagai suri teladan kita. Jadi di mukadimah sudah kita bahas banyak bagaimana ada dua hal yang harus kita perhatikan yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga. Bagaimana untuk mendidik anak itu menjadi keluarga itu, dekatkan keluarga kita dengan masjid agar nanti kita bisa mendidikkan. Yang kedua, tanamkan kepada anak kita, pada keluarga kita tentang apa, tentang iman. Kemudian berikutnya, pola komunikasi dalam keluarga harus dijaga dengan sebaik-baik. Nah, sisi lain yang bisa kita ambil adalah tentang nilai pengorbanan. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sekian lama menunggu memiliki putra, telah sabar diberikan putra oleh Allah SWT, diuji lagi dengan apa? Diuji lagi dengan perintah untuk menyembelihnya, dilakukan itu semuanya. Ini juga pengorbanan, bahwa sebagai seorang ayah itu, nah, kita berkorban untuk keluarga kita, bukan hanya berkorban penelanggan, tapi juga berkorban semua untuk keluarga. Nilai pengorbanan yang ditunjukkan oleh Ismail juga sekitar contoh untuk remaja kita. Bagaimana di usia yang masih belia, ya usia yang memang dikatakan sudah cukup umur gitu ya, dia dicinta oleh Allah Subhanahu Wataala disembelih. Yang tadi wau Badamin dia sempat menyampaikan kalau anak sekarang bikin dining nonton di Malik ya, pasti tidak sembelih gitu ya. Tapi tidak gitu ya. Ismail dengan ketawa doanya ikuti apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengorbanan. Maka untuk anak-anak kita sekarang, remaja kita sekarang, ya pengorbanannya apa? Gak perlu sampai seperti itu. Tapi pengorbanannya adalah mari kita jalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai melakukan kemaksiatan, gitu ya. Kita jaga diri kita dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, ini bentuk pengorbanan. Maka dicontohlah pengorbanan nanti. Terus pengorbanan kita lihat sebagai seorang ibu, ya, setelah mengandung sekian lama mendapatkan perintah itu, anaknya disembelih ayahnya oleh Ismail Ibrahim, tapi dia dengan sabar menjalani. Maka ini pengorbanan seorang ibu. Maka bagi seorang ibu pengorbanannya apa? Ya dia harus senantiasa mendidik anaknya dengan sebaik-baik, menjaga keluarga dengan sebaik. Dan inilah banyak sisi-sisi pengorbanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mari momen Dzulhijjah ini bukan hanya sekedar kita menyelesaikan proses tentang menyembelih kemudian selesai, tidak, tetapi masih banyak hal yang bisa kemudian kita ambil, kemudian kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan harapan apa? Agar keluarga kita, keluarga yang akan kita mawadah warahmah, keluarga kita hari ini bukan sekedar keluarga di dunia saja, tapi telah bisa sejak bawah sampai di jannah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala nanti semoga rahmat hidayahnya kepada kita, kepada keluarga kita. Allah memberikan pelindungannya kepada kita. Allah mudahkan kita dan keluarga kita nanti yang bisa berbuat kebaikan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dan keluarga kita di jannah. Amin. Amin. Selanjutnya mohon maaf. Allah wa'alam isu'ala dan Allah wa'iyakum ma'in. Bila ifi sabila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Proyek JLKT terus berprogres. Ratusan patok telah terpasang. Saudara pendengar, proyek penataan jalur lingkar kaldera Tengger JLKT di kawasan Bromo terus menunjukkan perkembangan positif hingga awal Mei 2026. Ratusan patok telah terpasang sebagai bagian dari pengerjaan jalur yang diharapkan dapat mendukung penataan kawasan wisata strategis nasional tersebut. Direktur PT Tata Bangun Asia Ahmad Muntoha mengatakan hingga saat ini sekitar 300 patok telah dipasang sepanjang jalur yang sedang dikerjakan. Pemasangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana teknis yang telah ditetapkan. Menurut seluruh material proyek distribusikan melalui pintu masuk Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sekarpura, Kabupaten Probolinggo. Jalur tersebut dipilih karena dinilai paling memungkinkan untuk mendukung kelancaran distribusi material menuju lokasi pekerjaan. Jalur Cemoro Lawang yang paling memungkinkan untuk distribusi material proyek, namun pekerjaan kami mulai dari arah Watu Gede, Kabupaten Malang, ujar beliau, Minggu 31 Mei 2026. Pengerjaan proyek dilakukan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan 2 unit eskalator dan belasan tenaga kerja yang bekerja di lapangan. Ahmad juga menjelaskan secara umum progres pekerjaan masih berjalan sesuai target. Meski demikian, kondisi cuaca di kawasan pegunungan menjadi salah satu tantangan yang kerap dihadapi selama proses pembangunan berlangsung.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: langsung aja mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.